0: sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Iya.
2: Sayang banget, Pak, anaknya. Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun. Rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai Rp74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro3.
8: Laporan khusus.
3: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
8: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
9: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
3: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
10: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
3: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
11: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
3: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setelah ini enggak kan, kita kan sebelum masuk juga dites. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu. Lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka nol? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: kuperhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami temani Anda di pagi hari ini dengan Pontianak Menyapa. Tapi kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Pendengar, kali ini terkait dengan pemerintah yang telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dan hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, BAKOM RI, maksud kami pendengar, Muhammad Kodari, yang mengatakan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dirinya mengatakan pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan itu di dunia, pendengar, yang terbagi dalam dua gelombang. Dan Kepala BAKOM menyebut beasiswa Garuda ini tidak hanya bertujuan untuk perguruan tinggi yang ada terkemuka di dunia, maksud kami pendengar, namun program ini juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Dan lebih lanjut dirincikan sejumlah negara yang ada di dunia, tentunya pendengar, yang menjadi tujuan pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda tersebut, yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia, pendengar. Dan di sini disampaikan ada sebanyak 138 penerima untuk Australia, kemudian Singapura itu sebanyak 72 orang, Kanada 70 orang, kemudian kampus dalam negeri itu ada 140 orang, lalu Hong Kong 38 orang, Amerika Serikat 20 orang, Inggris 17 orang, dan selebihnya tersebar di Belanda, Tiongkok, Korea Selatan, Belgia, dan juga Perancis, pendengar. Jadi program beasiswa Garuda ini dijelaskan oleh Kodari bahwa dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka dunia, dan hal itu dilakukan melalui 7 skema program, yakni persiapan SAT atau Scholastic Assessment Test, kemudian IELTS yakni International English Language Testing System. Dan selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, jadi pelatihan personal branding dan penulisan esai, kemudian skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia. Jadi ada juga penguatan riset kolaboratif STEM, dan yang pastinya ini dengan mitra perguruan tinggi negeri juga, gitu pendengar ya. Itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru.

Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya, terkait dengan Perlinsos Digital. Bakom mengatakan bahwa persingkat waktu dalam proses pendaftaran bansos. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id pendengar, terkait dengan hal ini, pemerintah terus mempercepat transformasi digital untuk layanan publik, termasuk dalam perlindungan sosial atau Perlinsos ya. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari. Dirinya mengatakan bahwa

kementerian dan juga lembaga terkait melalui pemanfaatan digital publik infrastruktur atau DPI. Dan di sini dalam penerapan digitalisasi itu, Kodari mengatakan bahwa masyarakat yang telah terdata dalam Perlinsos itu telah mencapai 3,3 juta kartu keluarga atau KK. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

stigma bahwa kesalahan pola asu merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif. Pahami, jangan jauhi.

0: serius amat tah. Lagi nyari diskon 17-an ya.
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini pendengar, kita bersama dalam sesi cek fakta, yang mana ada informasi yang harus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita harus cek bersama juga terkait dengan video maupun tayangan berita yang tidak benar atau hoax gitu pendengar ya. Dan di sini satu informasi yang coba kami kutip dari laman komdigi.go.id terkait dengan hal ini pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memperlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan dilansir dari laman tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Jadi dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebaskan dari PPN. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan dapat disimpulkan bahwa berita yang beredar di media sosial Facebook tersebut adalah tidak benar. Dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

masih menyelimuti kota Pontianak. Yanita juga mengatakan bahwa kondisi udara di Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama, meski berdasarkan pemantauan dari situs ISPUNET, Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara di Pontianak ini berada pada kategori sedang dan masyarakat tetap diminta untuk waspada karena paparan asap masih terasa terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Jadi ISPUNET ini juga menyajikan data ISPU gitu atau ISPU gitu pendengarnya secara real time dari stasiun AQMS terdekat dan juga menampilkan parameter seperti PM10, PM2,5, kemudian SO2, NO2, kemudian CO, HC dan juga O3. Di mana menurut Yanita ini pembagian masker ini menjadi bentuk kepedulian yang sederhana bagi masyarakat, tetapi ini penting dan dirinya berharap masyarakat semakin sadar untuk melindungi diri, terlebih cuaca masih tidak menentu dan asap juga masih cukup terasa di beberapa waktu ini. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan

hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 5 pagi tadi sampai dengan sekarang hampir mendekati jam 10 pagi ya. Dan nanti akan ada rekan Budiman yang menemani Anda pendengar ya dari pukul 10 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya untuk di hari Kamis manis ini. Ya semoga ya semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tentunya ya. Dan juga untuk yang lagi beraktivitas, bekerja, selamat bekerja, beraktivitas, semangat pokoknya ya. Dan yang pastinya selalu ditemani dengan Pro 1 RRI Pontianak deh kalau bisa ya, menemani aktivitas Anda. Boleh dengar sebelah kupingnya, sebelah lagi fokus kerja ya, iya kan? Ya udah pokoknya nikmati pekerjaannya hari ini pendengar ya. Dan semoga lelahnya kita gitu itu menjadi lillah ya. Oke deh ya, udah kalau gitu Andri Widianto pamit. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Di kesempatan kali ini kita berada di 20 Agustus 2026, tepat di hari Kamis ya. Kamis manis ya. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Tadi ada rekan saya Andre yang telah menemani Anda di ragam acara demi acara dari subuh tadi. Saatnya saya beri mantai dan menemani Anda ya di rangkaian acara hingga sore nanti, hingga pukul 3.15 ya, atau jam 3 sore, dengan harapan yang terbaik dan bisa menemani Anda dengan ragam acara demi acara dan hiburan informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Oke, salam bahagia, salam hormat. Tentunya di kesempatan kali ini saya temani Anda dengan berbagai musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Kota Pontianak melaksanakan kick off pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT di Hotel Ibis Rabu 19 Agustus 2026. Kick off ini menandai telah dimulainya proyek nasional di Kota Pontianak yang saat ini telah memasuki tahap pekerjaan konstruksi. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak. Ia pun menjelaskan pengerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan, mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. Sedangkan PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Sandi Eko Bramono, menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dengan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ketua TPPKK Kota Pontianak, Yanita Arbi Astuti, tentunya bersama kader PKK dan juga Karang Taruna membagikan masker kepada masyarakat pendengar. Tentunya khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2 ya, di Taman di Gulis Untan begitu pendengar. Dan tentunya informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Di kesempatan kali ini kami hadirkan untuk Anda bahwasanya pembagian masker ini dilakukan sebagai upaya untuk namanya membantu warga menjaga kesehatan di tengah kondisi asap yang masih menyelimuti Kota Pontianak begitu pendengarnya. Yanita mengatakan kondisi udara Kota Pontianak saat ini perlu menjadi perhatian bersama. Meski berdasarkan pemantauan situs ISPUNET Kementerian Lingkungan Hidup, kualitas udara Pontianak pada kategori sedang, namun masyarakat tetap diminta waspada karena paparan asap masih terasa. Dan menurut Yanita, pemakaian masker ini menjadi bentuk kepedulian sederhana tetapi penting. Ia berharap masyarakat semakin sadar untuk melindungi diri. Terlebih cuaca masih tidak menentu dan asap masih cukup terasa di beberapa waktu. Ia pun menghimbau masyarakat dan warga untuk mengurangi aktivitas luar ruangan apabila tidak mendesak. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. 1, 2, 3.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Mendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan dulu bersama kita di ragam hiburan lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang ini. Kita mendapatkan pukul 11 nanti kami hadirkan mata berita sentral olahraga ya, yang tentunya kami hadirkan dari Pro 3 Jakarta. Beberapa lagu tentunya kita hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Oh, satu lagu ya yang tentunya mengantarkan kita ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging, mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta berdengar untuk mengikuti warta berita olahraga tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan kembali dengan sejumlah rangkaian acara berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save. That's great.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jofar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi, kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total, away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza Abdel Kader.

0: Karim dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
2: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Anthony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Anthony Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Anthony sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tua Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali jika ku datang segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tua memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tua Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses penyelenggara untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1. Mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah hasanah kekayaan intelektual kita untuk dunia olahraga. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami, lagu-lagu religi kita akan hadirkan untuk Anda ya di kesempatan siang kali ini, tentunya dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur Anda di udara di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita dengarkan dulu berbagai lagu pilihan, lagu-lagu religi yang kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Pastikan terus bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Rilas pemberitahuan putusan Verstek kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Winiarti, anak dari Supardi, bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko, anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat, lawan Winiarti, anak dari Supardi sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.984.000 berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan yang sewaktu. Tentunya kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur dan melaksanakan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan ya di siang ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir, raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat, zikrullah.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
2: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
1: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RI Pontianak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar, di mana persiapan pelaksanaan rapat koordinasi daerah Rakorda Majelis Ulama Indonesia MUI se-Kalimantan terus dimatangkan. Hingga Rabu 19 Agustus 2026, kesiapan panitia ini telah mencapai 95%. Hal ini terungkap dalam rapat pemantapan panitia digelar di Grand Makota Hotel Pontianak. Sekretaris MUI Kalimantan Barat Muhammad Sani mengatakan delegasi MUI dari Provinsi Kalimantan ini telah menyatakan kesiapan untuk hadir. Rakorda juga ini akan mendapat perhatian khusus dengan kehadiran delegasi dari Brunei Darussalam, Sarawak dan Sarawak Malaysia maksud kami. Dan selain itu hadir Awang Haji Hamza bin Haji Sabtu selaku pemangku timbalan setiausaha Majelis Ugama Islam serta Awang Haji Azrul Melda bin Datuk Paduka Haji Abu Bakar. Dan menurut Sani, kehadiran delegasi Brunei ini tidak sekedar untuk mengikuti Rakorda, mereka juga menyatakan ketertarikan untuk keterlibatan dalam rencana penulisan buku Islam Borneo yang diharapkan dapat menjadi dokumentasi penting mengenai perkembangan dan juga kontribusi Islam di kawasan Borneo. Sedangkan dari Sarawak, utusan juga dipastikan hadir dan akan diwakili oleh Mufti Sarawak, namun delegasi Sabah membatalkan kehadiran meski sebelumnya menyatakan keinginan kuat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan Ketua MUI Kalbar, K.H. Basri Har menambahkan, Gubernur Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah juga telah menyatakan kesiapan menghadiri Rakorda. Pihaknya juga masih berharap Gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara dapat menyusul, sementara sejumlah menteri yang sebelumnya direncanakan hadir dipastikan berhalangan. Informasi ini bisa Anda baca lengkapnya di laman website kami rri.co.id dan Rakordanya akan digelar pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 besok ya, hari Jumat begitu. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah Kabupaten Bengkayang menggelar operasi pasar murah di Pasar Bumi Sebalo Corner, Kabupaten Bengkayang, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi upaya pengendalian inflasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Masyarakat ini dapat membeli paket berisi beras premium 5 kg, gula pasir premium 1 kg, minyak goreng premium 1 liter seharga Rp90.000. Selain itu, tersedia telur ayam ras 1 pak ya, berisi 10 butir dengan harga Rp15.000. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemprov Kalbar dan Pemkab Bengkayang untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan. Sekda Kabupaten Bengkayang Yustianus turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama Ketua TPPKK Kabupaten Bengkayang Anita Sebastianus Darwis serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Yakobus. Dan pasar murah ini digelar dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui kegiatan ini, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan masyarakat memiliki akses kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan, maksudnya, ya ampun ribet banget sih ngomongnya. Di siang ini jelang pukul 13 atau jam 1 siang nanti kami lanjutkan dengan warta berita daerah ya, dan pastikan terus di sini di Pro 1.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?
2: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
3: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
4: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
3: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
4: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
3: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
4: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
3: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
4: Oke, siap.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 jelang pukul 13. Saya punya dua persembahan lagu yang saya hadirkan untuk Anda di kesempatan siang kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani Anda, dan setelah itu kami hadirkan warta berita siang untuk Anda.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Siang. Dan tetap di sini di Pro 1.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Irsantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari Berita Penting.
6: Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat perkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan serta perlindungan kekayaan intelektual bagi seniman.
7: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah akhir.
6: Borneo Legalia Forum 2026 digelar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura angkat isu lingkungan dan kondisi ekologis Kalimantan.
8: Nah, di tahun ini memang ada perluasan. Kalau dua kegiatan sebelumnya hanya khusus untuk di Kalimantan Barat, jadi Fakultas Hukum se Kalimantan Barat.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini Kamis 20 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan sekaligus mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi seniman. Dan kita simak laporannya.
6: Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus mendorong kehadiran layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini disampaikan Kakanwil Kemenkum Kalbar Joni Pesta Simamora usai upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Pontianak. Joni mengatakan kehadiran Kementerian Hukum harus diwujudkan melalui seluruh tugas dan fungsi, mulai dari pembentukan regulasi, pembudayaan hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga administrasi hukum umum. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Joni telah membuat masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan hukum secara mandiri. Namun edukasi pendampingan tetap diperlukan agar masyarakat mengetahui layanan yang tersedia.
7: Tuntutan yang paling nyata bagi kami sekarang itu dan ke depan adalah hadir di dalam masyarakat. Kita harus hadir dari semua aspek tugas fungsi kita. Kita menggunakan sarana yang paling kekinian dalam layanan, diantaranya teknologi informasi.
6: Dalam momentum yang sama, Kanwil Kemenkum Kalbar menyerahkan surat pencatatan ciptaan kepada sejumlah seniman dan pekerja seni. Salah satunya seniman seni rupa Kalbar Bani Hidayat yang mencatatkan karya lukisan monokrom bertajuk Membaca Sungai Tua. Pencatatan hak cipta menjadi penting untuk memberikan perlindungan terhadap karya sekaligus mencegah potensi klaim atau peniruan oleh pihak lain.
9: Seni rupa penting sekali karena ini menyangkut cipta yang kita jangan sampai diklaim oleh orang yang belakangan akan membuat juga gitu kan.
6: Bani sendiri aktif mengikuti pameran seni sejak 2016 hingga kini telah mengikuti sekitar 24 pameran bersama dan menghasilkan ratusan karya di mana sebagian telah terjual sementara karya lainnya masih disimpan sebagai koleksi pribadi untuk kebutuhan pameran berikutnya. Kehadiran layanan kekayaan intelektual tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Kemenkum Kalbar memastikan perlindungan hukum tidak hanya hadir dalam pembentukan regulasi dan bantuan hukum, tetapi juga melindungi karya serta kreativitas masyarakat Kalimantan Barat. Syarusani melaporkan.
4: Dinas Perpustakaan Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas membaca, tetapi juga pengembangan keterampilan dan peningkatan kesejahteraan yang inklusif. Tercatat hingga kini total mencapai lebih 4,8 juta kunjungan ke perpustakaan kota. Berikut laporannya.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak mencatat lebih dari 4,4 juta kunjungan ke Perpustakaan Kota Pontianak yang baru setahun diresmikan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari total kunjungan secara langsung maupun secara daring. Tercatat untuk kunjungan secara langsung 41.114 kunjungan dan 3,7 juta kunjungan dari selama periode Juni 2025 sampai Mei 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Sri Sujiarti, mengungkapkan peningkatan kunjungan yang signifikan ini seiring dengan menerapkan konsep inklusi sosial dan pemanfaatan inovasi layanan digital. Sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung peningkatan penghasilan maupun kesejahteraan, baik untuk pelajar, mahasiswa, disabilitas, lansia, maupun masyarakat umum lainnya.
11: Semakin banyak pengunjung perpustakaan yang artinya kita bisa berharap nilai literasi masyarakatnya, indeks literasi pembangunan masyarakatnya semakin meningkat gitu. Jadi masyarakat Kota Pontianak itu literasinya makin baik. Kalau literasi makin baik, maka kota itu akan semakin maju. Intinya seperti itu. Kemudian tadi juga saya sampaikan di perpustakaan ini banyak fasilitas yang bisa digunakan bersama.
10: Sri Sujarti menambahkan, hingga tahun 2026, Perpustakaan Kota Pontianak telah memiliki lebih dari 28.000 judul, dengan total 54.266 eksemplar. Satu di antara pengunjung Perpustakaan Kota Pontianak, Siti Mariam, menyambut baik berbagai inovasi layanan yang diberikan di Perpustakaan Kota Pontianak. Menurut Mariam, kenyamanan fasilitas dan kemudahan layanan menjadi alasan utama mengunjungi perpustakaan itu.
12: Ya, tidak berisi juga. Bukunya juga banyak yang bagus-bagus, banyak tersedia.
13: Rencananya akan sering di sini
12: ya? Rencananya ya, untuk keperluan mengerjakan tugas.
10: Untuk memperluas akses layanan, Perpustakaan Umum Kota Pontianak juga menyediakan sarana dan prasarana yang beragam. Pada gedung layanan seluas 2.100 meter persegi, mulai dari ruang baca umum dan anak, area baca lansia dan disabilitas, ruang referensi, ruang teknologi informasi dan komunikasi, ruang diskusi, hingga ruang studio dan serbaguna. Melalui berbagai inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi atau indeks membaca masyarakat Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas saya Brimantar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 November 2025, telah memberitahukan kepada Kau Luang Hong, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Rilas pemberitahuan permohonan banding kepada tergugat nomor 59 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN SKW. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera pengadilan negeri tersebut telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 007 RW 006 Singkawang Barat, Pasiran, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2026 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor tersebut tanggal 10 Agustus 2026 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang. Pemberitahuan ini saya laksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 yaitu melalui surat tercatat yang dikirim melalui pos berdasarkan Pasal 718 Ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 13 Agustus 2026. Jurusita pengganti Monica Simanjuntak AMD.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 321 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 18 November 2025. Telah memberitahukan kepada Bong Sintung, Jalan Muhammad Yamin, Komplek Pasar Kemuning, Blok D, nomor 4, RT 2 RW 18, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, sebagai turut tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 4 Agustus 2026 dalam perkara perdata antara Felicia Aliman Hang sebagai penggugat lawan Hamid Tansuri DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam konvensi dan seterusnya, dalam eksepsi dan seterusnya, dalam pokok perkara dan seterusnya, dalam rekovensi dan seterusnya, dalam konvensi dan rekovensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekovensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.615.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia banget hadir kembali di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tayana, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik bisa menghibur Anda ya. Di siang yang cukup terik ya, di luar sana cukup panas ya. Waktunya kita ngadem ya sambil seruput yang dingin-dingin mungkin ya, sambil makan siang, sambil request lagu ya. Lagunya siang ini saya punya beberapa lagu yang bisa Anda request. Ada Judika Terlalu Dalam, ada Semi-Semi Rangkir ya, Sedang Apa dan Di Mana, Lila Kehabisan Waktu, Armada Sakitnya Mencintaimu, ada Tulus Bunga Tidur, kalah bunga tidur ya. Ada Govinda Diingatan Aku, ada The Massive Semakin, Raim Laude Cemburu, yang ceweknya Gea Indrawari, Apa Itu Konsep Bahagia, Kotak Band, Kamu Saja, Fatin ya, dia, Geisha Setengah Hatiku Tertinggal, ada Astrid Lingkaran Jatuh Sejatuh-jatuhnya dari Anet ya. Kita hadirkan untuk Anda di siang ini di Indonesia Banget. Oke, seperti biasa kita undang Anda di 0561734987 atau di 0811570 1042 bagi Anda yang tentunya ingin bergabung bersama kita di siang ini. Silakan, Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hendra ya.
1: Ya, apa kabar nih Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Kabar baik. Gimana keadaan cuaca sana, Bang?
0: Panas nih.
1: Masih ada debu enggak sana? Asap enggak?
0: Asap sih lumayan nih.
1: Berarti sama dengan membawa enggak nih keadaan cuaca tak nyaman udaranya, Bang?
0: Oh, gitu. Kurang lebih lah ya.
1: Kurang lebih gitu membawa nih.
0: Aduh. Semoga hujan nih ya.
1: Ada, mudah-mudahan cepat hujan hari ini ya.
0: Amin.
1: Allahumma amin.
0: Nah, sudah.
1: Lagu apa tuh, Bang? Cewek, Bang?
0: Cewek saya punya sebentar. Ada Gea Indrawari, Apa Itu Konsep Bahagia, Kotak Band Kamu Saja, Fatin Dia, Geisha Setengah

0: buat Makam, buat Bang Yahya kita, Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara, Nista di Uka, terus buat Mbah Kakung, Koko Ali, buat Bang Jafar Kanilanya, buat Ayu Grepa, buat Aura Pak Amo, untuk semua-semua lah ya Bang Budi.
1: Oke, siap.
0: Buat Bang Budi, kebanyakan saya ucapkan banyak makasih.
1: Sama-sama. Masa
0: selalu Bang Budi.
1: Ada yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra kita di Mbawa. Lanjut lagi, Indonesia banget.
2: Indonesia banget Bang Budi.
1: Orang ganteng.
2: Orang ganteng.
1: Apa kabar?
2: Sehat ya Bang.
1: Sehat, apa kabar gak nih?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
1: Oke, alhamdulillah. Ngasih lah, silah, silah.
2: Lagu cowoknya masih ada apa Bang? Ada cowok?
1: Masih banyak nih. Banyak. Judika banyak. Terlalu dalam, Semi si merangkir, Sedang apa dan di mana, Lila kehabisan waktu, Armada sakitnya mencintaimu, Tulus bunga tidur, Govinda diingatan aku, The Massive semakin terai melaut deh cemburu.
2: Iya bagus lagu Bang ya.
1: Pastinya.
2: Pengen dengar lagu Semi si merangkir sih Bang.
1: Semi si merangkir. Oke, silakan.
2: Jangan sedikit Bang ya. Sama Bang Budi, sampai semua kita selalu.
1: Amin.
2: Amin. Bang Hendra juga tadi makasih tempatnya. Ya Kak Suara, banyak Kak Suara juga. Bang Deden, terus Pak Super Budina, selalu Pak. Terkait Bang Juni juga, terus Makam. Juga buat Manjang juga Bang ya. Banyak Perkat Nila, Bang Rosika Nurjana. Terus Bang Amin Sanjaya juga, Pak Sabi. Buat Cik Nur Bakau, Bu Ana, Bu Juleha, Aura Pak Mo. Mungkin semuanya apa, tak perlu kecuali, Bang ya.
1: Oke, siap.
2: Oke, mungkin sama bertenang. Bang, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Wardi gitu ya. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul. Baik, Aminah. Masih tempat kerja nih?
3: Lagunya yang cewek, Mas.
1: Oke, langsung ya. Yang mana?
3: Saya baru monitor, Mas.
1: Anet jatuh sejatuh-jatuhnya, Gesa setengah hatiku tertinggal, Fatin dia, kotak band kamu saja, Gia.
3: Fatin gak tadi itu?
1: Fatin ya, oke. Boleh sila.
3: Salamnya yang pertama buat Mas Budi, semoga sehat selalu sekeluarga. Kemudian buat Bang Hendra tadi salam kenal ya Mas ya, dia tak nyapa saya kan jadi salam kenal lah lo.
1: Oh.
3: Kemudian buat Bang Wardi, buat Cik Nur di Bakau, buat Kakanda kan Yahya, ya Allah Robi, buat Juleha Bang Hamdan Hana, kemudian buat Kani Mahalani Bang Ardianto, buat Aura Pak Mu, Kak Anis tadi Uka, kemudian buat Bu Anatan Rai, Bang Andre Opan, Mbak Mas Elva, Bang Junai, Bang Sukur, Mbak Tina, kemudian buat siapa lagi ya, Koko Wandi, Mbak Yanti CR, Koko Ali juga, kemudian buat Bang Jaka Suara, siapa lagi ya? Tuh, lama amok, anu nih. buat Bang Awi di Kobar, Mbak Tini, Manjang Siti, Imel, Makam, kemudian buat Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, buat semua-semua lama sih. Nanti fotokopi CNR atau Bang Jafar Kak Nila ya.
1: Oke, siap.
3: Spesialnya buat Bang Badol di Kaltara bersama kawan-kawan. Moga tetap semangat, sukses selalu juga lah ya.
1: Amin.
3: Buat Mas Budi, selamat bertugas, sukses selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul kita, makasih ya. Sudah bersama kita di siang ini ya, di Indonesia banget. Saya sampai lupa pula hampir tersebut ruang rindu ya. Oke, Indonesia banget. Di siang ini saya punya 3 lagu, Astrid Lingkaran, Sedang Apa dan Dimana, Semi Simorangkir. Ada juga Fatin, dia hadir di tengah-tengah kita. Tetap di sini di Indonesia banget.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke, Anda masih bersama kami di Indonesia Banget 0561734987. Kita buka Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Ya, gimana juga kabarnya?
1: Jaga suara, alhamdulillah baik siang hari ini.
0: Siap.
1: Sehat ya Bang Budi?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Cuman jaga sesuatu yang kurang sehat, satu aja yang kurang sehat.
0: Apa tuh?
1: Dompetnya kurang sehat.
0: Aduh. Nah,
1: ya. Kalau lagu cewek yang pertama tuh Bang Budi?
0: Gea.
1: Iya, iya.
0: Oke, boleh.
1: Nah, saya requestkan lah ya. Ada Mama Henti di Bengkayang. Juga ada Bang Lanyo Suswa Sambas, Pak Usu Gusri, Wan Usu Wanati, Bang Alimin, Bang Nabela, Ela Nia di Sambas. Juga buat Bang Power di Sambas. Juga ada Kiki di Landa, Yunita di Pabulu Asih. Nita di Pabulu Asih, maksud saya Yunita di Landa. Juga ada Ayu Grepa di Adi. Juga terima kasih sapaannya buat Mama Nurul tadi, Mama Mumin juga. Terima kasih sapaan juga buat Bang Bordi. Juga terima kasih sapaannya buat Bang Hendra, selamat. Juga ada Ayu di Maluku, Fiora di Makassar, Bu Freda di Palu, juga Diona di Kupang. Ada Awi di Kobar, juga Bang Herman Makye. Juga ada Bang Daeng Fadila, ada Kak Nur Halimah di Segedung, Kak Nur di Bakau. Juga ada... Koko Budi, Koko Wandi, Koko Wali, Manjang Siti, Mbah Kakung, juga email sama Mbak Rasulnya. Juga ada siapa lagi ya, Bang Imran Ahmad, makam juga di Pariwen. Juga ada Manis Manila, Mbak Julai, Bang Hamdan Hana. Juga ada Bang Didi Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar. Semuanya tanpa terkecuali dari sampai jahit. Mengirimnya dari Jaka Suara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaka Suara. Ya, lanjut lagi. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang baik hati.
0: Cenor, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Bang Budi.
0: Syukurlah.
2: Lagu cewek apa Bang Budi?
0: Ada Kota Kamu Saja, Geisa, Setengah Hatiku Tertinggal. Ada Anet, Jatuh Sejatuh-jatuhnya.
2: Kotak ya.
0: Kotak ya.
2: Masuk alam kotak ada Domi Kotak ah.
0: Wih, sedap.
2: Lanjut buat Bang Budi. Sekeluarga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terbaik lah untuk Bang Budi sekeluarga.
0: Amin.
2: Amin. Lanjut.
0: Lanjut.
2: Buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umiknya juga. Ada Awi, Bang Batia, Koko Wali, ada Koko Budi, ada Koko Wandi. Juga Kak Ani, Kang Korma, ada juga Warti, Mama Yohananya sama Bapak. Mak Mok Aura, Pak Mok, buat Dino Pol 9, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, ada juga Diona, Bang Deden, Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan, juga Bang Dedi Sungai Duri, Mamak Eti, ada juga Wan Usu, Wan Haji Elak, Tia Nia, Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Teh, Bang Iman Nabela, Alimin, Bang Alimin juga, Pak Pon di Singkawang, Hendra di Mempawa, ada juga Manis Manila, Darul, ada Kanda Yahya, Mak Edward Singgit, Bang Heman, Mak Ye Anista, Rani Maharani, ada juga Juleha, Bang Hamdan Ana, yang lainnya, Awi udah ada, yang lain Mamua, Bang Rosi, Nur Janna. Yang lain-lain mua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua Bang itu apa nama lupa saya buat anak Bang Andriopan, Bang Sukoti naik Maselpa, Bang Junai. Yang lainnya tadi itu mua-mua dibungkus habis. Yang udah nyapa makasih Bang Budi.
0: Oke, sama-sama channel.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Nur kita di Bakau. Indonesia Banget.
3: Halo Indonesia Banget. Selamat siang Bang Budi.
0: Selamat siang juga dengan
3: Bang Dedi di Sungai Duri.
0: Ya, apa kabar Bang Dedi?
3: Kabarnya alhamdulillah. Cuma asamnya tebal Bang.
0: Oh iya sama.
3: Iya. Lagunya yang cewek.
0: Cewek
3: yang nomor 3.
0: Sisa dua, Geisa apa Anet?
3: Yang nomor dua aja deh.
0: Nomor dua, oke.
3: Pertama-tama lagunya dikirimkan untuk Tekno di Bakau. Terima kasih atas sapaannya. Semoga sehat selalu di Bakau sana. Nah, kemudian buat Bang Andiaopan di Jakarta, Bang Herman, Bang Batia, Bang Amin Sanjaya, Bang Badu di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pontianak, terima kasih juga. Semoga cepat sehat. Juga buat Bang Awi di Kobar, Bang Jafar Kak Nila, Bang Yaya di Wajo, Pak Kalim, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat. Juga buat Bang Ismail di Jungkat, Pak Marwadi di Sambas, Wan Aci di Sambas, Bang Ute di Kepulauan Riau. Juga buat Bang Usu di Sambas. Kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuguraya, Ani Marani di 28 Oktober. Juga buat Mama Nurul di Kuguraya. Selamat siang Mama Nurul. Walaupun tadi tidak disapa, saya yang sapa ya. Juga buat Kak Tini, Lina di Padang Tikar, Kak Era di Sambas, Imir Kuala Dua, Kak Nia di Sambas, Kak Aura dan Pak Muknya, Mama Mukmin, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Kak Juleha, Manjang Siti, Atika, Bu Mariani, Diona, Kak Ima Serva, Mama Ririn di Kuala Mandor, Kak Tina. Nah, buat Bang Budi, tentu terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Bang Lady di Sungai Duri ya udah bersama kita. Berarti udah tiga lagu nih saya siapkan nih. Pertama, apa itu konsep bahagia dari Ghea Indrawari? Kamu saja kotak band jatuh sejatuh jatuhnya dari Anet. Kita dengarkan, kita break. Habis itu kita terima telepon Anda ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Soekarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut. Soekarni mencetuskan ide cerdas, cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Soekarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Oke, masih di Indonesia banget, 0561734987. Kita buka line telepon kita di kesempatan siang kali ini. Silakan, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat-dekat sama radio.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik, Kak Juleha kan nih, atau siapa?
1: Mama Mukmin.
0: Oh, Mama Mukmin, apa kabar? Oh, jangan dekat sama radionya, berdenging. Sila-sila, Mama Mukmin.
1: Salam-salam, Bang. Terutama buat Abang, selamat bertugas. Buat Mama Nurul, Nek Nur, Mama Ririn, Kak Aura, Kak Jula, Bu Ana, Kak Ayu, Manjang Siti, Bika Suara, Bang Darul, Bang Yahya, Bang Ismail, Bang Awi, terus Bang Kapar, Bang Dedi, Bang Subusri, Bang Hendra. Buat Abang, selamat bertugas.
0: Oke, siap.
1: Belum, Bang. Lagunya yang cewek, jalan Bang, terserah aja apa aja.
0: Geisha, sisa satu.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Terima kasih, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mukmin di Pendamar ya. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Nah, ini dia manja. Apa kabar?
2: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada di Kuala.
2: Yeah.
0: Alhamdulillah. Ah, sila.
2: Lagi nak nyenang hati, nak nyenangkan badan.
0: Betul. Kapan lagi kan?
2: Tak di kota tu malah goyang ya tangan, tapi goyang tak dagu.
0: Apa pula bisa goyang?
2: Lebas.
0: Oh.
2: Belah kelapa.
0: Ini sedap.
2: Tapi apa ngambil jengkol.
0: Wih, sedap.
2: Soal telur ayam nentara. Tapi mau dibuat makan enggak dengan kelapa tu.
0: Wih, sedap.
2: Tapi lah dagu pun bergoyang enggak terus.
0: Ngunyah terus ya.
2: Alah gapo ya, mana yang tak ada dengar tadi
0: ni baru sisa cowok nih, yang cewek habis.
2: Oh, cowok, serah Bang lah kalau cowok.
0: Oke, boleh.
2: Mau tak get cowok dengan awak ni?
0: Acoy.
2: Buat pesan salamnya lah, Bang.
0: Ngasih lah.
2: Salamnya buat Abang Budi ya. Sehat selalu keluarga dengan Kak Miminya, Budi, cewek keluarga tu. Mudah-mudahan sukses. Yaitu jadi anak solehah dan soleha, tercapai cita-cita dan mudahkan Allah urusannya.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya, lancar gak cuannya. Amin.
0: Amin.
2: Terus untuk Mak Mukmin tadi ya. Mukmin tadi maknya dengar Bang Dedi. Bye bye Bang Dedi. Bang Dedi masih ada nak ke bakso sama sate itu takdir gak Mak Njang.
0: Sedap.
2: Terus, itulah. Mana lama dah tak suruh ni dengan Budi ni. Terus lama tak pergi Sengkawang ni Bang. Kau tak sih. Kita serbu dari situ.
0: Wui, sedap.
2: Terus Bang Syukur Kak Tinam. Terus Bang Yunai Mas Selpa, Bang Usti Nerjana, Bang Jafar Kak Nila, Nung Anak Antriopan. Terus terus Makam dengan Mbah Tia, Ajah Habiyah dengan Pak Iqbal, Koko Ali, Koko Andi, terus Awi Wardi, Jaka Suara, Abang Indra. Ini ya Bang?
0: Hah?
2: Abang Indra kan?
0: Ayah, biasa panggil ayah?
2: Ayolah, ayah, ayah, ayah.
0: Sedap.
2: Terus sampai ke Yam, Bang Bang Jack dengan Kak Nani, terus Bang Minson Jaya dengan Kak Ayang, terus Meliwat Jenah, terus Aura Pak Mo, Jaluh Aham dan anaknya, terus Mama Nurul, Pak Nurul, Pak Subesri, Kak Ella, Tia, Nia, Wanaci tu yang rajin ngelak nanjang, cuma dia pakai WA. Terus Ayu Grepa, Diona di Kupang, Peridah di Palu, Bang Deden, Bang Febri, Bang Badal, terus Bang Sanja, Bang Imdan Ahmad, terus Senor, Kak Long, Kak Anga, terus Mbak semua lah ya Bang ya.
0: Okay.
2: Mbak Lasian, Mbak Lasian ya, sini ya. Semua lah, tidak menyebut satu-satunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Tanpa kecuali salam sehat salam sayang dari Sabang Merauke Bang.
0: Oke, siap.
2: Pak Jul Karnain. Salam sehat salam sayang, salam kangen. Merdeka.
0: Merdeka.
2: I love you. Serentensio.
0: Aduh. Ngentak pada saya dengar.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bajang Siti di Ula-Ula Kubus. Sekarang di Kuala Dua. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmok kan nih?
3: Iya Bang. Kabar Bang?
0: Baik Alhamdulillah. Gimana juga selamat kabarnya?
3: Kami sehat kabar.
0: Alhamdulillah. Asile.
3: Lagu cowok, cewek dah
0: gitu. Oh, ada Judika, Lila, Armada, Tulus, Govinda, Demasif, atau Raim Laude.
3: Tulus ya Bang.
0: Tulus, boleh.
3: Yalah. Apa salamnya tadi ada Manjang Siti, Mil, makam Bunda Abianya. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Kak Aran sama Bang Ardiantonya, Mama Mumi, Mama Eti. Buat Cece, buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona, si Amoy, Kak Nila, Bang Japarnya, terus Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Noh Bakal, terus buat Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Rusi, Kak Noh Janannya, terus buat Bang Deden, Bang Sofian, Bang Hendra, terus buat Waldi, Bang Yaya Wanjo, Bang Awi, terus buat Julehab, Pak Am dan Hananya, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat Nia, buat Kak Ella, Kak Tia, Pak Usuk Bufri, Bang Pawadi, Wan Yaci, Wan Yusu, Bang Halimin, Bang Haliman, ya lah buat semua lah Bang, yang tak disapa mohon maaf. Buat Abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Sampai sempat uang rumah lah ya Bang, ya mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Abang makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura di mana? Sungai Rengas. Lanjut lagi. Indonesia banget. Terputus. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142. Kata Mama Nurul, lupa tadi sama Bang Deddy. Maaf lah ya katanya. Oke. Ada siapa lagi? Ada Widya. Oke, lagunya Sabrina. Haha, terima kasih. Halo, saya Adnia ya. Gimana sih bacanya? Adnia ya, betul ya. Sabrina Linor, oke. Okay. Terima kasih Sabrina semua ya. Tapi Sabrinanya enggak ada nih di list kita. Sama siang Kak, izin minta lagunya Sabrina, makasih. Ini juga sama nih ya. Halo Kak, minta lagunya Sabrina Linor ya. Thank you. Thanks. Iyalah. Sabrina Linornya enggak ada dalam list kita. Minta maaf ya. Biasalah, listnya enggak ada nih. Kalau ada kita putarin. Indonesia banget. Terputus, coba lagi 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Saya sapa juga semuanya yang mungkin baru saja bergabung bersama kita atau menemukan kami ya di sore ini. Buat Bang Rosi, gimana juga kabarnya? Kayaknya lagi sibuk nyanyi nih ya. Sibuk nyanyi, main gaple, apa lagi nih, lomba nih, 17 nih. Kayaknya penuh itu ya ya. Iyalah, mudah-mudahan menang ya manusia ya. Nyanyi pun mudah-mudahan beruntung dapat door prize nya. Amin. Halo. Indonesia banget. Terputus. Coba lagi 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kuala Ambawang.
4: Kuala Mandor, Bang.
0: Kuala Mandor, lupa saya. Kalau udah lupa, dia tak ingat.
4: Iya, emang. Lagu cowok isa apa, Bang?
0: Judika, Lila, Armada, Govinda, atau The Massive?
4: Armada, ya lah, Bang.
0: Armada, boleh. Kinca, buat siapa nih?
4: Salamnya buat Bang Budi, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mamak Nurul, Mamak Mukmin, Bang Japar, Kak Nilanya, Bang Rosi, Kak Nurjananya, Emma Selpa, Bang Sukur, Kak Tinanya, Bang Wardi, Kakanda Yahya. Buat Mak Kam, buat Bang Hendra, buat Bang Ledi, buat Bang Wardi, buat semua-semuanya lah ya Bang ya. Buat Abang makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul. Salah. Mama Ririn. Ya Allah. Salah sebut. Terima kasih ya. Kuala Mandor. Sampai lupa saya. Udah lupa nih, tak ingat. Ancor ya. Spesial juga lah buat kawan saya tuh, tidur lah di depan studio nih, ada sian nih kawan saya tuh. Mungkin habis dinas subuh ke apa nih sampai tertidur, sian nih. Yalah, saya selalu untuk Bang Ibeng. Mudah-mudahan juga bahasanya tuh tidurnya nyenyak dan pulas ya. Yeah. Indonesia banget.
5: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini sila.
5: Lagunya Bang Budi yang Armada Bang Budi.
0: Armada udah dipilih?
5: Oh, udah kayaknya. Kami baru bangun tidur mau Bang Budi. Yang lain apalah Bang Budi?
0: Ada...
5: Bang Budi ya, pilihkan Bang Budi.
0: Oke. Silakan. Siapa salamnya?
5: Assalamualaikum, terutama buat Bang Budi, sekeluarga, semoga sehat selalu. Kami salamnya di jamaah dari Asam Majat. Salamnya fotokopi Bang Dedi tadi Bang Budi.
0: Oke.
5: Udah gitu aja Bang Budi, ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini ya, udah bersama kita di siang ini. Ini penelpon yang keberapa nih? Waduh, saya sampai lupa tuh, kebanyakan teleponnya. Yalah, saya pamit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan terputar semuanya nih. Yalah, terima kasih semuanya yang udah bersama kita di Indonesia banget di siang ini. Mudah-mudahan saya selalu tetap terhibur ya di Pro 1. Setelah ini ada rekan saya, siapa, Jerry ya, yang akan melanjutkan bersama kita di Pro 1 dengan ragam acara lainnya yang sudah disiapkan. Terima kasih, saya pamit. Di ruang negara Anda, nikmati lagu-lagunya. Kita jelang pukul 3 atau 15 sore ini, Geisa, Setengah Hatiku Tertinggal, ada Raimi Laude Cemburu, Tulus, Bunga Tidur, Armada, Sakitnya Mencintaimu, ada Govinda di Ingatan Aku. Terima kasih, selamat sore untuk Anda semuanya. Yang tersisa lagunya saya simpan ya, dan tetap terhibur selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar Beranda Astacita berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta, di mana nanti akan dipandu oleh Dede Firdaus, ada dari RRI Pekanbaru dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Ada juga RRI Bandung, Langkah Mandiri Pangan Dimulai Dari Rumah. RRI Surakarta, Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo. Dan RRI Bandar Lampung, Irigasi Terjaga, Ketahanan Pangan Semakin Berdaya. Selain ini kami akan hadirkan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Podcast Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dede Firdaus. Kita awali informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Jakarta Utara berkolaborasi dengan BPOM Jakarta untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT. Upaya dilakukan melalui edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, sosialisasi, penindakan hingga patroli siber. Pemkot juga mendukung Trainer of Trainers atau TOT bagi penyuluh agar edukasi pencegahan penyalahgunaan obat semakin luas. BPOM turut memperkenalkan inovasi komunikasi cek bebas atau bentuk, bau, warna, dan rasa untuk membantu masyarakat mengenali kondisi pangan dan mencegah keracunan termasuk dalam program makan bergizi gratis. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Festival Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada 28 Agustus hingga 27 September 2026. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona menjadi ruang edukasi masyarakat untuk mengenal biodiversity Indonesia sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Acara ini menghadirkan bursa flora dan fauna, kuliner, instalasi, pameran, bazar, serta 6 zona ekoregion yang mewakili Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Flona 2026 ditargetkan menarik lebih dari 70 ribu pengunjung. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian. Ya, ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian jadi 11
5: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya sudah terpenuhi.
5: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
5: itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan Kapoktan. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun kapotan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari, jadi nggak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik, bisa atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space kecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu. Atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten

Kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karutan tanaman pisang, bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sangmulyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita
ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang

0: pisang mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawlunya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul sang mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulia, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang sang mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulia ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Oke.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, oh. MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Yeah. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten kepeuan itu kita undang. Kita hitung air kita ada berapa. Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Evaluasi seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
3: Seru.
4: Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar
4: terutama
3: biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya. Langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
0: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya dari Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
0: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Beranda Sacita Berjaringan Nasional bersama Pro 1 Jakarta. Setelah ini nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA Kota Pontianak kembali meningkat. Dinkes Kota Pontianak siapkan tabung oksigen.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen dan memang sampai sekarang belum ada.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau antisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian cabai.
4: Ngelihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 20 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali pendengar informasi sore hari ini. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak kembali meningkat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus ISPA pada 18 Agustus 2026 dan telah menyiapkan oksigen di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut laporannya.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
3: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada. Ya. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
2: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat memantau kondisi kabut asap dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika asap semakin pekat. Jika harus keluar rumah, masyarakat diminta tetap menggunakan masker. Kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lansia, serta ibu hamil, penyakit jantung diminta mendapat perhatian lebih karena lebih mudah terdampak paparan asap. Septiko juga mengingatkan paparan asap tidak hanya berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan paru-paru dalam jangka panjang. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan, sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syahrosani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Sintang, pendengar. Polres Sintang meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan. Jika melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan peraturan daerah terkait larangan pembakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan agar masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan membakar api secara berlebihan dengan kondisi cuaca panas saat ini. Jika terjadi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan kondisi cuaca saat ini yang panas, api mudah dan rentan terbakar di lahan yang kering. AKBP Budi Hartono menyampaikan jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan secara berlebihan dan tidak terkendali, maka akan diberikan sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku disesuaikan dengan peraturan daerah atau perda di Kabupaten Sintang.
6: Pastinya nanti kita akan melihat ya situasi dan kondisi apakah itu melanggar aturan yang ada, karena kita juga sudah ada perdanya, apakah kita melanggar perda atau tidak.
5: Dampak dari kebakaran hutan dan lahan saat ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dunia pendidikan, penerbangan, dan lainnya, terutama imbas dari kabut asap pada kesehatan masyarakat. Kapolres Sintang mengajak masyarakat untuk bersama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Pihaknya juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Laporan selengkapnya disampaikan Daning Drasita.
7: Kabut asap yang semakin pekat dan kondisi kualitas udara yang tidak sehat mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kembali menerapkan sistem pembelajaran daring atau belajar dari rumah BDR bagi peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Sintang. Kebijakan tersebut berlaku mulai tanggal 20 hingga 24 Agustus 2026 dan peserta didik dijadwalkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa pada tanggal 26 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, kebijakan BDR diambil sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul ditetapkannya Kabupaten Sintang dalam status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam penerapan pembelajaran dari rumah. Roni menegaskan, penerapan BDR bukan berarti kegiatan belajar mengajar dihentikan. Peserta didik tetap mengikuti pembelajaran sesuai jadwal sekolah, namun dilaksanakan dari rumah secara daring. Orang tua juga memiliki peran penting untuk memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran selama jam sekolah dan tidak justru memanfaatkan kebijakan tersebut untuk bepergian keluar rumah. Sementara bagi wilayah yang belum memiliki jaringan internet atau masih berada di kawasan blank spot, pembelajaran tetap dilaksanakan dengan mekanisme alternatif.
8: Ya, kita ketahui bersama bahwa kondisi Sintang ini kan sudah ditetapkan sebagai darurat bencana asap, ya kan, kabut asap. Dan kalau kita lihat, udara di Sintang ini sudah sangat tidak sehat. BDR ini kan konsepnya tetap belajar. Jadi anak-anak itu tetap belajar, tapi polanya daring. Guru itu tetap mengajar, tapi di satuan pendidikan masing-masing di sekolah. Dinas Pendidikan sendiri, kami akan monitoring apakah pelaksanaan BDR ini benar terlaksana dengan baik.
7: Disdikbud Sintang juga menyiapkan mekanisme pelaporan secara daring bagi sekolah yang memiliki akses internet. Setiap sekolah diminta melaporkan pelaksanaan BDR termasuk absensi peserta didik melalui tautan yang telah disiapkan. Roni juga menekankan, pelaksanaan pembelajaran daring tidak boleh menurunkan kualitas maupun mengurangi materi pembelajaran yang diterima siswa. Di sisi lain, Disdikbud Sintang tetap memberikan ruang bagi sekolah di wilayah yang kondisi kabut asapnya relatif tidak terlalu parah untuk melaksanakan pembelajaran secara luring. Namun hal tersebut harus didasarkan pada permohonan dari komite sekolah dan disampaikan kepada satuan pendidikan dengan tembusan kepada Disdikbud Kabupaten Sintang. Roni berharap seluruh pihak mulai dari orang tua, guru, sekolah hingga masyarakat dapat bersama-sama mendukung kebijakan belajar dari rumah agar proses pendidikan tetap berjalan sekaligus dapat melindungi kesehatan anak-anak selama kondisi darurat kabut asap. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
9: Kualitas udara di Kabupaten Sintang mencapai kategori berbahaya hingga kemarin. Kondisi tersebut seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan, berdasarkan pengamatan hingga kemarin, terdeteksi sebanyak 157 titik panas. Dari jumlah tersebut, 131 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, sedangkan 20 titik lainnya memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, BMKG Tebelian Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan masker saat beraktivitas. Penggunaan masker dinilai penting untuk mengurangi paparan partikel udara yang dapat terhirup, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya.
10: Bahwa untuk pengamatan titik panas atau hotspot tanggal 18 sampai 19 Agustus 2026, bahwa terdapat 157 titik. Sementara itu untuk pengamatan kualitas udara, bahwa pada pengamatan pagi hari tadi ini sekitar pukul 7 sempat mencapai pada kategori berbahaya. Untuk itu kami menghimbau agar kepada seluruh masyarakat apabila beraktivitas di luar rumah agar wajib mengenakan masker.
9: Darmawan menambahkan, kondisi cuaca di wilayah Sintang dalam satu pekan ke depan diperkirakan masih didominasi cerah berawan. Namun, terdapat potensi hujan pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2026 yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara apabila terjadi di wilayah terdampak. BMKG mengingatkan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara kembali memburuk dan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun membakar sampah secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara di wilayah Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore ini. Keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu, Pontianak. Kita simak laporannya.
11: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalbar yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman mengatakan forum tersebut menjadi momen memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
12: PMP ini digagas dan inisiasi atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu. Alhamdulillah sampai saat ini terjaga terus. Selain kita juga merawat kebinekaan, kita juga bersinergi satu sama lain bersama Perkopimda, baik itu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat, Polda, dan juga Kodam.
11: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar menegaskan situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, satu di antaranya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Benhard menyebut PMP bersama masyarakat dan sejumlah paguyuban telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Kuburaya dan Ketapang, untuk membantu mengurangi dampak karhutla.
13: Strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara yang setiap hari selalu siap siaga.
11: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi memperkuat solidaritas dan Kamtibmas untuk Kalbar maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalbar, PMP, pemerintah, paguyuban, dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas, serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis, dan maju berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mengantisipasi potensi gangguan produksi komoditas pertanian, khususnya tanaman cabai. Kepala DKP TPHP Sanggau, Kubin, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan air bagi petani demi mempertahankan stabilitas produksi dan mencegah gejolak harga di pasar. Berikut laporannya.
14: Kondisi musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Sanggau mewaspadai gangguan terhadap produksi sejumlah komoditas pertanian. Kepala DKP TPHP Sanggau, Kubin, mengatakan salah satu perhatian utama adalah ketersediaan air bagi petani cabai agar produksi tetap mampu memenuhi kebutuhan pasar. Ia menyebut kondisi musim kemarau menjadi perhatian karena petani cabai akan menghadapi kendala dalam penyediaan air untuk tanaman. Ketersediaan air tersebut penting untuk menjaga produksi cabai tetap berjalan selama musim kemarau. Kubin berharap kondisi kemarau tidak mengganggu produksi buah cabai di Kabupaten Sanggau.
4: Kalau melihat dari perkembangan musim tahun ini, mulai masuk musim kemarau, tentu para petani cabai ini juga akan kerepotan dalam rangka penyediaan air untuk tanaman cabai. Nah, ada kekhawatiran kami, ya mudah-mudahan tidak terjadi dalam rangka produksi tanaman cabai ini, produksi buah cabai, mudah-mudahan tidak ada gangguan sehingga terpenuhi kebutuhan pasar.
14: Menurut Kubin, ketersediaan air menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi musim kemarau. Yang memaparkan stabilitas produksi penting agar tidak terjadi gejolak harga di pasar. Oktofrandi melaporkan.
0: Pendengar, uji lingkungan Kabupaten Sanggau masih bergantung pada laboratorium eksternal untuk melakukan pengujian sampel lingkungan. Kondisi ini membuat proses pemeriksaan kualitas lingkungan harus melibatkan laboratorium di luar daerah sesuai kebutuhan pengujian. Kita simak laporannya.
15: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau mendorong pembangunan laboratorium lingkungan mandiri untuk mempercepat pengujian sampel. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Sanggau, Yesaya Paulo Rossi P. Antang Obok, menyampaikan saat ini DLH Sanggau masih bergantung pada laboratorium terakreditasi di Pontianak dalam menangani laporan dugaan pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut membuat proses pengujian sampel membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ia menilai keberadaan laboratorium mandiri diperlukan agar respon terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Selain mempercepat pelayanan, ia menyebut laboratorium lingkungan mandiri dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Fasilitas tersebut dapat melayani pengujian limbah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau.
16: Perlunya kita memiliki lab case ya, lab link laboratorium lingkungan. Jadi selain, jadi kita bisa cepat tanggap terkait dengan misalkan ada pengaduan. Pengujian lab, jadi kita di Sanggau tidak bergantung dengan laboratorium di Pontianak lagi. Jadi bisa juga jadi sumber PAD juga. Misalkan anggap saja ada 200 perusahaan di Sanggau dan semua di Sanggau, itu kan potensi PAD kita.
15: Obob mengatakan, usulan pembangunan laboratorium lingkungan mandiri telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Baperida. Rencana tersebut kini masih dalam tahap analisis dan kajian dengan harapan dapat direalisasikan tahun depan. Wulandari melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Noven. Silakan laporan Anda.
18: Baik, terima kasih rekan Cherry di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, namun terdapat sebagian kecil wilayah yang terjadi hujan secara tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan Sekadau. Untuk perkiraan cuaca esok hari Jumat 21 Agustus 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat akan dominan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi terjadinya kekaburan udara akibat kabut asap. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat,
15: terdeteksi sebanyak 1.436 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Novan. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya kasus ISPA di Pontianak naik, Dinkes siapkan oksigen di fasilitas kesehatan, kabut asap memburuk, Disdikbud Sintang terapkan belajar dari rumah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah ini nanti kami akan temani sore Anda pendengar dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu pendengar dari Adrian Khalif, 2001 kali temani sore Anda.

safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Anda masih bersama kami pendengar di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi terkini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini. Pendengar, sebanyak 60 relawan duta sanitasi dikukuhkan untuk membantu mengedukasi masyarakat terkait sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di Kota Pontianak. Para relawan ini berasal dari kader PKK, kader Posyandu, serta masyarakat yang aktif di lingkungan masing-masing. Pendengar, Duta Sanitasi Kota Pontianak, Yanita Arbi Astuti, mengatakan, pembangunan sanitasi bukan hanya soal pipa dan instalasi, tapi juga membutuhkan perubahan perilaku dari masyarakat. Para relawan nantinya akan membantu warga untuk memahami manfaat sanitasi yang baik, sekaligus cara menggunakan dan menjaga fasilitas yang tersedia. Dengan jaringan PKK hingga tingkat lingkungan, para relawan diharapkan bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Tentu saja pendengar, harapan kedepannya edukasi ini dapat mendorong kebiasaan hidup bersih dan sehat, kemudian menjaga lingkungan juga supaya tetap nyaman, dan meningkatkan kualitas kesehatan keluarga di Kota Pontianak. Selengkapnya Anda bisa akses di rri.co.id.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
1: Welcome to the fantasy.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu ya. Kali ini ada hoax pendengar yang beredar terkait DJP, pungut pajak masyarakat yang jogging di area tertentu. Jadi pendengar, hoax ini beredar melalui sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP nantinya akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Kemudian melansir juga dari cnbcindonesia.com, berjudul Strava mulai pungut PPN DJP lari tidak kena pajak, yang tayang pada Jumat 3 Juli 2026, dijelaskan bahwa DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. Jadi pendengar, PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, jadi bukan pajak aktivitas olahraga ya. Jadi kalau beli premium di aplikasi, pendengar ya, dia baru kena pajak. Kalau sekedar lari atau melakukan aktivitas olahraga tidak kena pajak. Jadi jangan lupa pendengar ya, kalau bertemu atau nemu nih hoaxnya yang ada di media sosial, jangan lupa untuk dilaporkan dan jangan lupa juga untuk cek kebenarannya. Sebelum percaya, dicek fakta. Pro 1 Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bagian apaan tuh?
3: Oh, ayah, anak-anak, inyalan lah.

0: sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya Pak, Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar Pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah Bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan gak mau bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar kembali informasi terkini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana ternyata perempuan ini juga punya peran penting, pendengar ya, dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mengawasi jalannya proses demokrasi. Hal tersebut disampaikan Bawaslu Kabupaten Kubu Raya melalui tema Perempuan Bergerak, Demokrasi Menguat. Gustiar menilai organisasi perempuan ini memiliki posisi yang strategis untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan warga dalam pengawasan partisipatif. Jadi pendengar, artinya pengawasan pemilu ini bukan hanya tugas penyelenggara pemilu ya. Masyarakat juga bisa ikut berperan, mulai dari mengenali informasi politik yang benar, kemudian mengawasi jalannya proses pemilu, sampai melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Melalui kolaborasi dengan organisasi perempuan, diharapkan demokrasi di Kabupaten Kubu Raya bisa semakin inklusif, aktif, dan berintegritas. Karena demokrasi yang kuat, pendengar, bukan hanya dibangun oleh penyelenggara, tapi juga oleh masyarakat yang mau peduli dan ikut mengambil peran.

rilis panggilan kepada tergugat melalui media massa radio. Nomor 120/PDTTTG/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026 telah memanggil Chow Chi Sai bertempat tinggal dahulu di Gang Pak Murah nomor 074 RT 020 RW 008 Desa Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat satu. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3, hari Kamis, tanggal 3 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat, lawan Chow Chi Sai, tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan LPS sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG, telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 120/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil Jong Semoy bertempat tinggal dahulu di Jalan Yosudarso nomor 50 RT 009 RW 002 Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus H. Rais nomor 3 hari Kamis tanggal 3 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Mustafa Arifin Ma sebagai penggugat lawan Chow Chisai tergugat 1, DKK sebagai para tergugat, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai turut tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39 sampai dengan 715. Pemberitahuan ini saya umumkan melalui media massa radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 3 Agustus 2026, jurusita Septia Susanti.

masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi terkini pendengar, kali ini kami update terkait gempa di Nusa Tenggara Timur ya, pendengar. Informasi dari nasional kali ini, di mana tim SAR gabungan terus mempercepat proses evakuasi dan penyisiran di 4 wilayah Nusa Tenggara Timur pasca gempa susulan bermagnitudo 6 skala Richter. Operasi difokuskan di Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo, di mana tim SAR memprioritaskan warga yang membutuhkan penanganan khusus, terutama lansia dan ibu hamil yang mengalami trauma akibat gempa. Sejumlah warga juga telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman, di antaranya seorang lansia di Manggarai Timur dan seorang ibu hamil yang dibawa ke posko kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Basarnas memastikan seluruh personel masih dalam kondisi siaga. Penyisiran, kemudian pendataan warga, serta koordinasi dengan BPBD dan posko kesehatan juga terus dilakukan untuk memastikan bantuan dapat segera diberikan. Sementara itu pendengar, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar 44 miliar rupiah untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, dan anggaran ini masih bisa ditambah sesuai kebutuhan di lapangan. Kita doakan pendengar ya, supaya seluruh warga yang terdampak bisa diberikan keselamatan, kemudian proses penanganannya juga bisa berjalan dengan lancar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami menginformasikan pendengar terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 53 menit. Jadi pendengar, bagi Anda umat muslim di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sambil menemani Anda menyiapkan diri Anda, kami hadirkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan sambil menemani sore menjelang malam Anda, pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak untuk temani Anda yang hendak menjalankan ibadah sholat maghrib.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 16/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, saya, Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Dewi beralamat di Jalan Raja Wali nomor 16, RT 1 RW 7, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dalam kurung Sim Tangi dan tergugat dalam kurung Dewi dan seterusnya. 4. Menyatakan anak-anak yang bernama 1. Queenie Drew Evelyn, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 14 Oktober 2008, dan 2. Axel Sebastian, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2011 di bawah pengasuhan tergugat. 5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akuari Peblesa.
1: Kenapa sesak benar nih? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Jadi Ketua Pengprov PBSI Kalimantan Barat, Joko Sularso, ini mengajak warga dan seluruh pecinta bulu tangkis untuk menyaksikan sekaligus menyukseskan Polytron Pontianak International Challenge pada 25 sampai 30 Agustus 2026 dan Polytron Pontianak Indonesia Master dari 1 sampai 6 September 2026. Di mana pendengar kedua turnamen ini berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Menurut Joko, ini momentum pembuktian Kalimantan Barat ini layak untuk jadi tuan rumah pelaksana event olahraga bertaraf internasional, apalagi olahraga bulu tangkis yang memang merupakan olahraga populer di masyarakat, pendengar ya. Joko memastikan atlet bulu tangkis nasional dan internasional mengikuti turnamen ini. Tidak hanya atlet dari daratan Asia, namun Eropa hingga Amerika juga dipastikan tampil. Joko juga mengimbau kepada atlet Kalimantan Barat bisa melihat secara langsung kualitas pebulu tangkis dunia. Bersama pelatih masing-masing juga bisa mempelajari teknik serta mental bertanding secara langsung. Jadi pendengar, bagi Anda yang pecinta olahraga tepuk bulu atau bulu tangkis ya, ini boleh dicatat tanggalnya 25 sampai 30 Agustus dan 1 sampai 6 September 2026. Jadi Anda bisa langsung ke Gor Terpadu Ayani Pontianak untuk menyaksikan ya Indonesia Master dan International Challenge juga. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di laman kami rri.co.id.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Pontianak, hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara antara, Joni Ongko Wijaya DKK sebagai penggugat lawan Oscar Haris DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami update ke ruang dengar Anda, di mana kabar baik datang dari UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak. Di tengah kondisi kabut asap, kasus ISPA justru mengalami penurunan pada pertengahan Agustus ini. Data Puskesmas mencatat, pada awal Agustus ini terdapat sekitar 74 kasus ISPA, dan ini turun pendengar ya, jadi 34 kasus pada periode berikutnya, di mana berkurang sekitar 40 kasus. Penurunan ini diperkirakan salah satunya karena aktivitas masyarakat di luar rumah berkurang, termasuk ketika siswa ini sudah menjalani pembelajaran dari rumah. Walaupun demikian, masyarakat tetap perlu waspada pendengar ya, karena memang paparan asap ini bisa memicu batuk, pilek, demam, hingga gangguan pernafasan. Puskesmas Kampung Bali juga memastikan ketersediaan oksigen tetap aman, terutama untuk pasien yang membutuhkan penanganan medis. Nah pendengar, jadi selama kabut asap ini masih ada, jangan lupa untuk gunakan masker Anda ketika keluar rumah, dan minum air putih yang cukup, jaga kondisi tubuh, kurangi juga aktivitas di luar rumah kalau memang tidak terlalu penting ya, terutama karena kualitas udara kita juga sedang tidak sehat dan bahkan kadang berubah jadi berbahaya juga. Jadi harus hati-hati pendengar, kalau misalnya mulai mengalami gangguan pernafasan, jangan ragu juga untuk memeriksakan diri Anda ke fasilitas kesehatan. Itu dia tadi informasinya pendengar, nanti setelah ini pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

rilas panggilan kepada tergugat nomor 169/PDT.G/2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 3 Juni 2026, telah memanggil Hardianto bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 6B, RT 4 RW 32 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Albert Virgo Saputra Lubis sebagai penggugat lawan Hardianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 182 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 10 Juni 2026 telah memanggil PD Kalimantan Jaya Stationery beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 112 Blok CD RT 1 RW 3 Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Yayasan Badan Pemadam Api Siantan Pontianak sebagai penggugat lawan Pemerintah Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak DKK sebagai tergugat, Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dahulu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 5 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu nanti sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca kan saat ini dari pagi itu kabut asapnya sangat terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya, ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biar jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita menuju ke Jakarta. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengkondisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rezaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: Menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Priyosantoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Priyosantoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Priyosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Priyosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Priyosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
18: Terima kasih Mbak Karo.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor Berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Rilas panggilan sidang nomor 788 garing PDTG garis miring 2026 garis miring PA.PTK pada hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Saya Nani Wigati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah Hakim tanggal 16 Juli 2026 dalam perkara nomor tersebut telah memanggil nama Herianto bin Sukijowe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Jalan Danau Sentarum, Gang 845, RT 3 RW 39, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat Ruang Sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai gugat antara Dorcas Nurul Hidayati binti Tarep sebagai penggugat melawan Herianto bin Sukijowe sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut, ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memanggil jurusita Nani Wigati.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Produksi Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi di Pontianak. Dan setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Islam edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, dengan tema memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya, bersama Dr. Kiai Haji Kartono, SPDI, MPD, penyuluh agama ahli madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus pendengar, saya Cheri Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Fatih. Dan berikut ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tidak kalah pentingnya adalah nikmat kemerdekaan. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian, di kesempatan ini kami ingin mengangkat tema memaknai

demi terbebasnya bangsa ini dari penjajahan. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat mengamalkan agama ini dalam keadaan aman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah kemerdekaan hanya sebatas bebas dari penjajah bangsa lain? Maka paling tidak kita jawab, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya ketika kita, tubuh kita terbebas dari penjajahan, tetapi ketika jiwa terbebas dari perbudakan hawa nafsu dan segala sesuatu yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia ini tidak lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Pendengar sekalian, pertama, kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Seseorang manusia mungkin secara fisik merdeka, tapi hatinya bisa saja masih terjajah. Oleh apa? Oleh harta, oleh pangkat dan kekayaannya, oleh anak keturunannya. Ada penjajahan yang selalu siang malam kita mengejar uang tetapi lupa kepada Allah. Ada juga dijajah oleh jabatan, takut kehilangan kedudukan sehingga kita rela mengorbankan prinsip dan kejujuran kita. Ada juga yang dijajah oleh popularitas, hidupnya tergantung kepada penilaian manusia. Ada juga yang dijajah oleh gengsi dan nafsu. Padahal baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan bahwa orang yang kuat bukanlah semata-mata orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia tidak marah. Maka mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya benar-benar merdeka? Kalau kita masih mudah dikuasai amarah, berarti kita belum merdeka. Kalau kita masih diperbudak oleh keserakahan, berarti kita belum merdeka. Kalau kita tidak mampu meninggalkan maksiat, berarti kita juga belum merdeka. Karena kemerdekaan sejatinya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak kepada hawa nafsu dan mampu mengatakan ya kepada perintah Allah. Para pendengar sekalian yang kami hormati, kedua, kemerdekaan adalah terbebasnya dari kebodohan. Bangsa kita, bangsa yang merdeka, membutuhkan generasi yang berilmu, yang semangat untuk membangun negeri ini dengan ilmunya. Islam sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasul kita adalah Iqra, bacalah. Karena itu kemerdekaan harus kita isi dengan pendidikan. Orang tua mendidik anak-anaknya, guru mendidik muridnya, ulama membimbing umat, pemimpin membimbing teladanan kepada masyarakatnya, dan generasi muda harus memiliki ilmu pengetahuan sekaligus akhlak yang mulia. Jangan sampai kita hidup di zaman teknologi yang maju tetapi akhlak kita mundur. Jangan sampai handphone kita pintar tetapi manusianya tidak mau belajar. Jangan sampai internet semakin cepat tetapi hubungan kita kepada Allah semakin lambat. Pendengar sekalian, kemerdekaan tanpa ilmu pengetahuan dapat melahirkan kebebasan tanpa arah.

Karena itu mari kita isi kemerdekaan dengan ilmu, pengetahuan, iman yang kuat dan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan adalah bebas dari perpecahan. Hadirin sekalian, para pendengar dimanapun Anda berada, bangsa kita, bangsa Indonesia, tidak merdeka karena satu suku, tidak merdeka karena satu daerah atau satu kelompok. Indonesia merdeka karena para pendahulu kita mampu bersatu. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, tetapi mereka memiliki cita-cita yang sama. Indonesia yang merdeka dan bermartabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihakum. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Maka para pendengar sekalian, jangan kita warisi dari para pahlawan hanya semangat perjuangannya saja, tetapi juga kita warisi semangat persatuannya. Berbeda pilihan politik jangan sampai membuat kita bermusuhan. Berbeda organisasi jangan sampai saling merendahkan. Berbeda pendapat jangan sampai saling memutuskan silaturahim. Kita boleh berbeda tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Karena persatuan adalah salah satu bentuk syukur atas kemerdekaan. Pendengar sekalian, kemudian yang keempat, kemerdekaan harus melahirkan tanggung jawab yang penuh. Kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan apa saja. Ini penting, para pendengar sekalian. Bebas bukan berarti tanpa batas. Kita bebas berbicara tetapi tidak bebas memfitnah. Kita bebas berpendapat tetapi tidak bebas menghina. Kita bebas mencari rezeki tetapi kita tidak bebas mengambil hak orang lain. Kita juga bebas menjalani kehidupan kita, tetapi sebagai seorang muslim tetaplah kita terikat oleh aturan Allah. Maka ukuran manusia merdeka bukanlah saya bisa melakukan apa saja, tetapi manusia yang merdeka adalah saya mampu memilih yang benar meskipun tidak ada yang melihatnya. Itulah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan hati kita. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada yang kami hormati, ada satu kemerdekaan yang sering kita lupakan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Mari saudara sekalian, kita renungkan bahwa pahlawan dahulu berjuang mengusir penjajah dari bumi manusia Indonesia ini. Maka tugas kita hari ini adalah berjuang mengusir penjajah dari dalam diri kita. Apa itu? Penjajahan kesombongan, penjajahan iri hati, kebencian, penjajahan keserakahan dan kemalasan, terpenting penjajahan hawa nafsu dan cinta dunia yang berlebihan. Karena musuh yang paling berat adalah bukan yang berada di luar diri kita, tapi yang bersemayam di dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudrah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, iza pasadat pasadal jasadu kulluh, ala wahya al-qalb. Ketahuilah sesungguhnya, di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati. Oleh karena itu, mari kita merdekakan diri kita, merdeka dari dendam, iri hati, sombong, merdeka dari cinta dunia dan melalaikan, dan isi hati kita dengan iman, zikir, syukur, kasih sayang, dan ketakwaan.
Para pendengar sekalian, momentum kemerdekaan yang masih kita rayakan ini, jangan sampai kita rayakan dengan perlombaan, upacara, dan sesuatu yang menyimpang. Tapi mari kita bertanya, apakah sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jika sudah, jika guru kita jadikan dia sebagai orang teladan. Jika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Jika kita orang tua, didiklah anak-anak kita dengan iman dan akhlak. Jika kita seorang pemuda, jadilah generasi yang berilmu, berkarakter, dan mencintai bangsa. Dan jika seorang muslim, jadilah hamba Allah yang taat. Karena sesungguhnya kemerdekaan bangsa harus kita syukuri. Kemerdekaan kehidupan harus kita isi. Dan kemerdekaan hati harus kita perjuangkan. Kita tanamkan di dalam kita, dalam diri kita, Indonesia adalah telah merdeka dari penjajahan. Sekaligus tugas kita adalah memerdekakan hati kita dari hawa nafsu, memerdekakan pikiran dari kebodohan, memerdekakan bangsa ini dari perpecahan, dan memerdekakan kehidupan dari dengan iman, ilmu, dan amal soleh. Demikian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Frankie. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita mau proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Frankie tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
6: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
5: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
7: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sapi bapak pu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
7: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
5: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
7: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong pu kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pu mama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
5: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
7: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
8: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
6: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
5: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
8: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Pukul 20 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Dan dalam kesempatan Pontianak malam ini ditemani bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah kita dengarkan bersama juga pendengar mini drama produksi RRI Sorong dengan episode judul Asa di Tanah Harapan. Kemudian akan kami hadir kembali ngobras untuk Anda, ngobrol bareng komunitas. Dan yang spesial malam ini pendengar pukul 21 waktu Indonesia Barat, nanti akan menghadirkan kembali Ruang Rindu Internasional nanti ya, dengan lagu-lagu mancanegara ya, lagu-lagu nostalgia mancanegara yang nanti dapat Anda pilih dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kalau mau gabung dari sekarang juga udah boleh ya. Maksudnya save dulu nomor kontaknya Pro 1 Pontianak di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kemudian nanti akan kami hadirkan juga musik dan informasi renungan malam hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat. Masih panjang ya kebersamaan kita pendengar, masih 4 jam. Untuk itu kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu. Kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda dalam Pontianak malam ini. Kali ini pendengar, di mana kota Pontianak dikenal sebagai wilayah melting pot yang kaya akan keberagaman etnis seperti Melayu, Dayak, Tionghoa, dan sebenarnya masih banyak lagi latar belakang agama dan kepercayaan lainnya. Nah, namun di tengah tingginya dinamika ini ya pendengar, di mana generasi muda di Pontianak masih dihadapkan dengan keterbatasan ruang perjumpaan yang organik begitu ya, di mana kita bisa ketemu secara aman dan nyaman ya, inklusif juga tentunya, dan minimnya wadah interaksi langsung ini rawan memunculkan prasangka, stigma sosial hingga ke gesekan sara di lini masa media sosial. Nah, untuk menjawab kebuntuan tersebut pendengar, di mana komunitas pemuda Tungku Katulistiwa selaku inisiator program dengan dukungan Gerak Dampak Academy Indica Foundation menggelar program Ruang Rasa mengupas nilai lintas iman di balik gawai. Nah, acara ini dirancang khusus ya untuk Anda-anda ya yang ingin mengenal ruang perjumpaan inklusif bagi anak muda, di mana dialog dapat mengalir secara hangat dan suasana yang santai dan cair tanpa terhalang sekat-sekat perbedaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Sabtu nanti pendengar ya. Ya, lusa. Pada Sabtu 22 Agustus dan berlokasi di Kampung Wisata Caping Pontianak mulai pukul 8.30 pagi hingga selesai. Wah, ini juga terbuka untuk umum. Inisiator sekaligus Project Director Tungku Katulistiwa Apriansius mengungkapkan bahwa program ini hadir agar anak muda Indonesia khususnya di kota Pontianak ini dapat saling mengenal dan berinteraksi secara utuh di ruang yang aman. Sebanyak 10 hingga 15 pemuda terpilih berusia 18 sampai 25 tahun dari beragam latar belakang akan terlibat langsung nih nanti pendengarnya dalam dialog ini. Dan untuk memantik diskusi hadir dua narasumber utama. Wah, ini sahabat saya pendengar, Leonardus Gardias Vogan, seorang pegiat budaya dan seni Kalbar. Kemudian ada yang nanti akan membedah filsafah kebudayaan lokal, serta nanti akan ada juga Nelly Yusnita, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, yang mengulas jaminan hak KBB dan HAM sebagai hak konstitusional serta etika berekspresi di ruang digital. Wah, seru sekali nih kegiatannya ya. Dan melalui sinergi ini tentunya diharapkan nanti lahir ya jejaring pemuda lintas iman yang tidak hanya mengenal konsep toleransi tapi juga aktif merawat ruang inklusif yang menyebarkan narasi damai di kota Pontianak. Sepertinya menarik ya, kami akan undang sepertinya Tungku Katulistiwa setelah kegiatan ini berlangsung, apalagi narasumber dan juga speaker opening speech-nya ini juga sahabat-sahabat kita yang pernah on air bareng ya di Pro 1 RRI Pontianak. Nantikan saja pendengar ya, dan selain kami masih akan hadir lagi temani Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi malam ini pendengar 20 Agustus 2026 dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Untuk adik yang bergabung silakan WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Kami punya koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara yang dapat Anda pilih dari playlist kami pendengar. Kita ke telepon pertama, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi, apa kabar?
1: Sehat Bang.
0: Sehat-sehat ya, Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara.
1: Lagu cowoknya apapun nih Bang?
0: Nih, malam ini memang paling banyak lagu-lagu dari penyanyi prianya pendengar. Kita coba bacakan dulu ya Bang Wardi ya.
1: Oh iya.
0: Nah, malam ini kita punya The Beatles dengan Yesterday, kemudian ada Scorpions dengan Still Loving You, kemudian Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On, John Legend Someday, ada Seal I Know What You Did, dan ada Enrique Iglesias dengan Hero, kemudian ada U2 dengan Sweetest Thing, dan ada The Pretenders dengan I'll Stand By You.
1: Wih, bagus-bagus kan lagu
0: ya? Iya nih malam ini.
1: Lagu yang nomor 7 ya Bang itu,
0: yang nomor 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada U2 dengan Sweetest Thing ya.
1: Ya
0: betul. Oke boleh, sambil sapa salam buat siapa nih Bang Wardi, silakan.
1: Iya, nyapa-nyapa ketemu Bang Fatih. Semoga sukses selalu Bang Fatih. Buat Aura Pak Mo juga. Terus buat Bang Jaka Suara. Buat Bang Hendra juga Bang Pawang. Terus buat Bang Deden juga di Pekanbaru juga Bang
0: ya. Iya.
1: Bang Japar juga Kak Nila. Terus buat Bang Amin Sanjaya. Buat Mama Nurul, Bapak Nurul. Manjang. Terus buat Bu Juliha juga BTL. Kan juga Bu Ana P2, Cik Nur Bakal. Dan buat semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Buat semua-semua boleh dong.
1: Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih Bang Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibuka dengan Bang Wardi ya pendengar dengan satu koleksi dari lagunya U2, Sweetest Thing. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Cik Nur, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Buat Alpati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Apa kabar Cik Nur, sehat-sehat?
2: Alhamdulillah baik. Lama tak bersambung mulut dengan hati.
0: Iya ke? Iya, dah lama sekali.
2: Tiduran terus.
0: Iya pasti masuk malam juga cuman malam ini ya.
2: Iyalah, dengar tadi ada Sangobion ke?
0: Sangobion?
2: Sangobion ada ke?
0: Siapa tuh penyanyinya kah? Scorpions?
2: Bukan.
0: Ada The Beatles, Scorpions, Tommy Page.
2: Tak ada ke?
0: John Legend.
2: Sangobion tak ada.
0: Tak ada pula di Cik Nur.
2: Oh iya ke? Lalu cewek siapa ya?
0: Penyanyi wanita kita punya Paula Abdul dengan Rush, Tiffany If Love Is Blind, kemudian ada Lynn Rimes dengan How Do I Live, Christina Aguilera Reflections, ada Faith Hill dengan Breath, kemudian ada Sarah McLachlan dengan Unchained Melody.
2: Tak ada ya. Tak ada yang dikenal sikit pun. Ayalah yang nomor 2 tak akhir lah tu.
0: Nomor 2 terakhir ya, Breath dengan dari Fatnya.
2: Itu harapan ada lagu anu ya. Apa tu? Dari Selena tak ada ya?
0: Selena. Iya ni lagi enggak ada ni.
2: Oh iya ke? Tak seboleh enggak lah. Broken tu kan. Tak ada pula. Ayalah. Buat akhir lah tadi.
0: Okay.
2: Lanjut capa salam terutama buat Pati lah. Kemana ya terbakar ni? Ada dah belasan mobil dah, 20 ada dah kali ni. Dari mana? Itulah ni kayak cuaca dah bagus ni. Berdesir radio. Lanjut. Capa salam. Dilanjut tadi buat Wardi. Pemungkas Wardi ya.
0: pembuka.
2: Sama Mak Yohana. Bapak juga. Lanjut. Ada Bang Japa, Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Uminya juga. Dilanjut. Buat Pak Mo, beserta Mak Mo Aura. Juga Dino Pal 9. Ada juga Kak Ani dan Korma. Dilanjut. Buat Mama Nurul beserta Bapak Nurul. Mama Ririn. Lanjut. Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Mbah Kakong juga. Dilanjut. Ada Bang Boyka, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mbak Tini, Nico. Ada juga Anista di Uka, Bang Herman, Mak Ye. Lanjut, Rani Maharani. Ada juga Juraiha, Bang Hamdan Hana, Bang Rosi Nurjana. Ada juga Bang Ramli, Kak Jena. Lanjut. Buat Kanda Yahya, Mak Eldok Singgit. Dilanjut lagi, ada juga Bang Badul di Kaltara dan kawan-kawan. Juga Bang Deden, Diona di Kupang. Hendra di Mempawah, Manjang City, Emil juga. Ada juga ini Mak Kam, Bu Aja Arfia. Dilanjut yang di Sambas. Bang Deddy, Sungai Duri, ketinggalan.
0: Iya.
2: Hendra, lanjut. Mama Eti, Bengkayang juga. Pak Pon di Sambas tak akhir nih. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Alimin, Bang Te juga, Wan Usuana, Ciela, Tia, Nia, yang lain semua-mua tampak terkecuali.
0: Iya.
2: Dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Julaiha, Bang Hab dan Hana. Mua-mua tampak terkecuali. Sapaannya dibungkus habis.
0: Dibungkus makasih habis. Terima kasih Cik Nur.
1: Halo, yang terbaik buat Pati.
0: Amin.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Cik Nur ya, sudah bergabung bersama kami. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam juga Bang Patin, apa kabar?
0: Kabar baik. Bentar. Nih Pati, inget nih suara ini udah lama gak gabung nih. Kita sapa
3: dari
0: dulu.
3: Bang Deddy di Sungai Duri.
0: Bang Deddy di Sungai Duri, apa kabar Bang Deddy?
3: Oh Cik Nur, ketemu lagi, tadi siang ketemu, sekarang ketemu.
0: Bang Deddy apa kabar, sehat-sehat?
3: Sehat
0: ya.
3: Tapi Sungai Duri berduka Bang.
0: Kenapa tuh?
3: Terjadi kebakaran besar kiri kanan.
0: Oh itulah ya tadi yang
3: puluhan ruko terbakar.
0: Ah itu ya tadi Cik Nur bilang tuh puluhan damkar.
3: Dari Mempawah, dari Sungai Pinyo, Sungai Duri sendiri. Makanya tadi Cik Nur katanya puluhan mobil pemadam kebakaran nggak tahu kemana di Sungai Duri.
0: Di Sungai Duri
3: semuanya
0: lah dia.
3: Semuanya tokonya yang gede punya.
0: Toko ya.
3: Elektronik dua jadi satu. Toko emas. Terus toko jual alat-alat mesin, toko kimia.
0: Oh ya ampun, toko emas pula tuh, sama elektronik lagi.
3: Saya pun bingung, kok bisa kiri kanan terbakar karena angin kencang. Di tengah-tengah kan jalan raya yang menunjuk ke Singkawang.
0: Oh, jadi dia di jalan raya nyebrang gitu, Bang Deddy, nyebrang kebakarannya.
3: Iya, kiri kanan terbakar.
0: Oh ya Allah.
3: Enggak jauh dari Kapolsek Sungai Duri kok.
0: Oke. Terima kasih infonya ya, Bang Deddy ya.
3: Iya. Tadi kan saya juga agak sedikit penasaran kata Cik Nur, puluhan mobil pemadam kebakaran enggak tahu di mana di Sungai Duri. Dua jam sekarang masih itu apinya masih agak kecil lah gitu, tapi puluhan mobil masih jaga-jaga dijaga polisi dan TNI. Lagunya yang cewek yang terakhir
0: ya. Oke. Sarah dengan Unchained Melody.
3: Lagunya mau dikirimkan untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, juga buat Mama Nur. Selamat malam Mama Nur. Apa kabar? Juga ini Lina Padang Tikar, Kak Era di Sambas, Imir Kuala Dua. Juga buat Cik Nur di Bakau, Kak Aura dan Pak Muknya, Mamak Mukmin, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Reweng, Kak Juleha, terus buat Manjang City yang lagi di Kuala Dua, juga buat Atika di Sekarancing, Bu Mariani di Yona Kupang, Kak Emma Serva, Mama Ririn di Kuala Mandor, Kak Tina, juga buat Bang Andiaopan di Jakarta, Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kupai, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, Bang Badu di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pontianak, sehat selalu. Juga buat Bang Awi di Kobar, Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Yaya di Wajo, buat Pak Kalim, Bang Niko di Kalideres, Jakarta Barat, Bang Ismail di Jungkal, juga buat Pak Marwadi di Sambas, Bang Haji di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Usu di Sambas. Buat Bang Patin, tentunya terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Bang Deddy barusan pada nyari ya. Terima kasih infonya juga Bang Deddy ya, soal kebakaran yang ada di Sungai Duri tadi ya. Juga kami nantikan untuk informasi-informasi lebih lengkapnya juga nanti pendengar. Setelah nanti kami dapat himpun ya pemberitaannya, nanti akan disiarkan tentunya untuk Anda. Kemudian kita ke pendengar di Tanrai 2 ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
4: Selamat malam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana, sehat-sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ini malam ini kita dengan koleksi lagu-lagu mancanegara, Bu Ana.
4: Ada itu ke Pati, Scorpion nggak?
0: Scorpion ada. Ada.
4: Ah, itu dia Pati.
0: Kita jajakan Scorpion lo ya. Still loving you untuk Bu Ana. Oke, deh. Sapa salam untuk siapa Bu Ana?
4: Sama buat Pati lah. Semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin.
4: Buat Andriopan. Emma teman Yunai, Tina teman Syukur, Anista, buat Mak Kam, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Jasiti dan Imin, Cek Nor, Mak Idungka, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Deddy, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Amisan Jaya, sama Ayang, Laiha, Nima Harani, Aura, Ayu Grepa, Leona di Kupang, Lina di Kalangkitar, Mbak Tini, Mbak Nati, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Mbak Kakung, Mbak Ella, Tia, Nia, Pak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Pati ya.
0: Semua-semua.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Terima kasih ya sudah melengkapi playlist kami di Ruang Rindu Mancanegara edisi malam ini. Dan nanti kami masih akan kembali lagi temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perilas panggilan kepada tergugat nomor 173 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Juni 2026 telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu Jalan Atat Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 10 September 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 14 Agustus 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Kami masih temani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Kali ini kita terhubung di telepon via WhatsApp ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Rindu memori dalam lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Manis Manila di Sungai Pinyu.
0: Oh iya, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu. Iya, dengan Fatih. Dengan Fatih di sini, Kak.
1: Beruntung banget, ada dua kali bisa masuk acara Al-Fati.
0: Alhamdulillah. Ih Kak, dengar-dengar tadi tuh ramai ya di daerah sana lagi terbakar ya, Kak Manila ya.
1: Di Sungai Duri.
0: Iya, tadi dapat info dari Bang Dedi di Sungai Duri ya.
1: Di Sungai Duri, ya bagus. Sebelah kiri kanan katanya tuh.
0: Iya tuh, pasar ya yang terbakar ya, Bu.
1: Sungai Duri, iya.
0: Baiklah. Kita doakan yang kita terbaik.
1: Lagu kan lagu mancanegara.
0: Lagu
1: kan?
0: Mancanegara, betul.
1: Kita pun nggak tahu judul, nggak tahu arti, terserah Fatih lah mau memutarkan lagu apa. Kita mau balas senggolan teman-teman yang udah sering nyenggol kita.
0: Boleh Kak Manila.
1: Ya, kita jarang masuk tapi kita aktif sampai jam 11 monitor terus.
0: Silakan langsung.
1: Senggol pertama Kak Bang Japer dengan Kak Nila. Terus Kak Yahya, Bang Wardi, terus Bang Hendra, Koko Wali, Koko Wandi, terus Mak Long Ana, Pak Herman dengan Mak Yeknya, Kak Juleha dengan Hamdan anaknya, terus Kak Emma Silva dengan Bang Junai, Kak Tina dengan Bang Sukur, Ani Maharani dengan Arianto, Kak Tininya, terus Bang Jack. Lagi ya udah masuk nih, lupa Mak Ririn. Yang Mak Ririn apa siapa lagi ya lupa. Terus Bang Deden, Ayu Kripa, Fiona di Kupang ya. Terus itu Bu Farida, terus di Sambas tuh Pak Usu, Bu Sri, Wan Aci, semuanya lah yang di Sambas. Kecuali Mak Nur di Bakau. Terus Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Ismail di Jongkat, terus siapa lagi ya, kita kalau udah masuk nih lupa yang tentunya. Yang sering nyenggol kita lah semuanya buat Al-Fatih, hati-hati pulang ya, semoga pulang dengan selamat.
0: Amin.
1: Semoga dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Kak Manis Manila ya di Sungai Pinyuh barusan pendengar. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Bang Fatih.
0: Iya, selamat
2: Ruang
0: malam.
2: Rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Hendra.
2: Iya, saya.
0: Tadi kan telepon di WA ya.
2: Karena WA tidak diangkat, Bang Hendra pakai HP kecil.
0: Ini sudah diangkat dah.
2: Mantap.
0: Bang Hendra,
2: malam
0: ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara.
2: Lagu saya lagu yang biasa lah tuh, Peter Murphy kah?
0: Siapa?
2: Yang lagu tuh do.
0: Nanti pengen cariin.
2: Ada
0: ya.
2: Kan?
0: Oke. Okay. Peter Murphy. Oke. Okay.

0: buat Ayu Grepa, buat semua-semua lah Bang Pati ya.
1: Buat semua-semua, boleh. Nah,
0: Bang Pati, hanya kebagian makasih nih. Semoga sehat selalu Bang Pati ya.
1: Amin, sehat-sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra barusan ya di Mempawah. Kita ke penelpon di WhatsApp. Ada Kak Imel nih, kayak Manjang City nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam juga.
1: Iya.
2: Ruang Rindu, Ruang Lagi. Lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Kak Imel nih, Manjang?
2: Nanti lagi, nggak itu. Ngajar anaknya itu.
1: Oh, iya.
2: Belajar online.
1: Oh iya, iya iya, Manjang apa kabar?
2: Inilah email ya lah.
1: Manjang apa kabar nih Manjang?
2: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Dah lama tidak dengar suara Manjang nih Pati nih.
2: Iya ke?
1: Iya.
2: Kok kenal?
1: Kenal dong.
2: Sebelum itu Manjang keluarkan suara udah kenal dengan Manjang.
1: Iya, ingat pasti Manjang nih biasa nelfon pakai suara pakai HP ya kak email. malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara nih Manjang mau dipilihin atau Manjang ada pilihan?
2: Oh, Manjang tak pandai nyebut ini.
1: Oh, nanti pasti pilihin aja ya. Mau lagu yang
2: itu pasti saja.
1: Mau lagu pria atau wanita Manjang?
2: Cewek lah sayang.
1: Oke, okay, nanti pasti
2: kawan kita cewek.
1: Boleh. Sambil sapa salam. Iya, boleh.
2: Ya, buat Lepati, selamat beraktivitas lancar. Semoga sehat selalu keluarga saya.
1: Amin.
2: Dan ayah bundanya. Alamak nak doakan nih. Ratu Jarni Pardana Antakhairu Warisi.
1: Amin.
2: Ya. Jangan dibiarkan Al-Fatih sendiri. Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
1: Amin.
2: Juga untuk email yang sedang membina anaknya, yaitu belajar online. Ini ganggu email gak nih? Nampak. Juga tadi itu ada manis Manila. Sehat selalu, rambut panjang, hidung mancung tuh. Dilampai. Terus juga untuk Bang Deddy, untunglah Bang Deddy, sayangan dengan Bang Deddy. Pernah lepas bahagia Bang Deddy ya. Telah banyak sedekah Bang Deddy, kirimkan Manjang anaknya sate sama bakso nih. Telah ada serisih kan, tak kena kebakaran. Terus Acik Nur, Bangah Kalung. Bang Padilla, Bang Panji Kombek, Bang Darul, Bang Ismail, terus Jaka Suara, terus Bang Hendra di Mempawah, terus sampai ke dia Mama Riri dengan Wak Sangka, Elmi cantik banget dengan Wak Sadi, terus Long Ana dengan Andreopan, Bang Syukur Kak Tina, Bang Jafar Kak Nila, mana beliau tuh tidak dengan suara nih.
1: Iya.
2: Bang Rosiner Jam, terus makam dengan Bahtia nih berubah dah suasana nih. Berjahiyah dengan Koko Ali, juga Koko Andi, Pak Iqbal, gampang tuh sampai tiga tuh nyuh jahiyah tuh. Terus terus siapa lagi Mbak Lasiem, Bang Imran Ahmad, terus Bang Hamzah, adik kena pergi ke Bajong Bang Hamzah, lalu mah Bang Hamzah tu nampak toko tu. Terus siapa lagi ya, Bang Dino dengan Kak Morninya, Bang Jek ada acara ni tak dengar dia kali ni. Terus ponak Manjangnya di Jeruju ni. Yaitu Nur Hayati. Empang tu dapat nama ponakan Manjang tu sedap lah tu. Terus siapa ke dia? Amin Sanjayan Kak Yangnya, Aura Pak Amuk, Jaliha Hamdan Hananya, Awi Wardi. Terus Bang Yahya. Terus yang disambar.

0: Sepatih ya.
1: Iya.
0: Ha, Pak Super Sri, Naci Wanucu, Nia, Pia Ila, terus Bang Pawadi, terus siapa tadi, Dina di Kopang, Ayu Grepam, ya, Lurina di Batang Tika, Manjang Baruga datang Batang Tika tadi ini, ha, hari Senin kemarin tuh. Nah, terus siapa kayak ya? Adalah semuanya Fatih ya.
1: Semua-semua boleh.
0: Yang tak panjang waktunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Mm-hmm. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Untuk El Fatih. Salam siu.
1: Baik, terima kasih Manjang. Oke.
0: Okay. Makasih El Fatih.
1: Terima kasih. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Sudah terhubung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Ini ada Kang Herman ini ya.
2: Iya, benar. Kang Herman.
1: Apa kabar, Kang Herman? Sehat-sehat?
2: Kabarnya alhamdulillah hari ini. Ya bersyukur kepada Allah baru habis menyantap hidangan malam.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, makannya nasi sama sayur sawi sama dadar telur.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, itu ajalah yang kita makan malam ini. Cuma gini, karena istri saya tuh masuk rumah sakit kemarin tuh.
1: Kenapa tuh?
2: Habis manggil kemarin tuh, sesak napas. Napasnya sesak, dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas. Anturan ternyata dirujuk, disuruh ke ERC. Itu masuk ERC, dokter bilang jantungnya bermasalah. Jadi disuruh dokter menginap. Menginaplah sampai malam ini, juga malam sampai malam ini.
1: Ya ampun.
2: Anak saya juga ke sana. Ya tinggal, saya tinggal seorang lah di rumah ini. Tidak ada siapa-siapa. Pekuan radio ya, pekuan yang ada hati ya.
1: Semoga lekas pulih ya kakak ya.
2: Kang Herman. Mudah-mudahan, mohon doa.
1: Amin, kita doakan bersama nih sama pendengar semuanya.
2: Ya, saya juga mudah-mudahan. Janganlah sehat tuh, janganlah sampai sakit.
1: Amin.
2: Sehat tuh harga yang sangat mahal.
1: Betul.
2: Tidak terbayarkan yang apapun. Itulah kesehatan. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sehat, tidak lagi sakit, yang sakit cepat sembuh. Lagu apa lagi yang cowoknya?
1: Lagu dari penyanyi prianya kita masih punya The Beatles dengan Yesterday. Kemudian ada Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Ada John Legend dengan Someday. Ada Seal dengan I Know What You Did. Kemudian ada Enrique Iglesias dengan Hero. Dan terakhir ada The Pretenders dengan I'll Stand By You.
2: Yang pertama.
1: The Beatles ya. Oke, sapa salam untuk siapa nih Kang Herman?
2: Salam buat Awi di Kobar. Manjang Siti. Khairul Nisa. Abang Hendra juga di Ampawa. Salam juga untuk Abang Deddy di Sungai Juri. Syukurlah Abang Deddy, tidak apa-apa ya kebakaran sana ya. Saya bersyukur kepada Tuhan Abang Deddy suaranya kedengaran malam ini. Mudah-mudahan untuk selamat. Itu buat Anista. Anista juga Makam juga, Wardi juga, Abang Matia juga, Cik Nur juga. Habis Cik Nur di Bakau, kemudian kita ke Sambas, Daela, ada Alimin, Imana Bela, ada Aki Busri, Abang Pawadi, ada Bujang Es. Juga kita ke Masih di Sambas, ada Adi Rosadi, Simang Empat, ada Mandi Mangge, Rodiah di Palu, Pina di Palu juga. Kemudian ada Mai juga. Itu ada Pintirati di Jalan Parat. Terus kita ke Malaysia, di Malaysia ada Rohani Rohana di KL Kuala Lumpur dengan Kota Melaka. Itu kita ke Diona di Kupang, kita ke Ayu di Maluku, Ayu Garepa juga, Ulpa di Timur Timur, saya itu Amakakong di desa itu, Amalamri di Mangkat, Hamdan Hana Dulaiha. Itu untuk Kak Wati, itu monitor lama, itu dari ketemu saya di Pamboyan, masih kenal kan, ketemu Kak Wati ternyata. Monitor lama, monitor air yang paling lama waktu zaman-zaman SW, mereka ternyata beliau masih sehat dan sangat senang mendengarkan radio. Walaupun beliau tidak telepon lagi, tapi dia sering dengar radio. Malam untuk Kak Wati ya, kita ketemu lagi, walaupun usia kita sudah sama-sama 60, tapi sempat mengikuti dari berbagai-bagai zaman ya. Dari SW sampai ke Alpati. Alpati juga untuk Dayang. Dayang juga monitor lama tuh. Sama ada satu aja. Satu rating dengan saya. Jadi kami dari SW dulu sampai sekarang. Walaupun mereka-mereka tidak pernah telepon lagi. Tapi mereka sering dengar radio. Itu. Untuk Peter Januari yang ada di Kota Baru. Nah, untuk semua lah emang Mas Fadi ya, tanpa terkecuali ya Kang Fati, untuk semuanya.
1: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Terima kasih. Sampurasun.
1: Sampes, terima kasih Kang Herman sudah bergabung bersama kami. Telepon terakhir di segmen ini Bang Deden, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Fadi.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Deden?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana cuaca
1: Pontianak masih belum turun hujan sih.
3: Oh, sama lah kalau gitu.
1: Bang Deden di mana ya?
3: Di Pekanbaru.
1: Oh iya, Bang Deden di Pekanbaru. Di sini nih malah lagi banyak kabut asap nih, Bang Deden.
3: Sama juga sini, beras. Beras juga.
1: Di sana emang ada kebakarannya atau asapnya kiriman?
3: Itu memang ada titik api 30 titik katanya.
1: Oh, ada titik api juga ya di sana ya.
3: Lahan gambut juga rata.
1: Ini aja pasti udah mulai pilek nih, udah mulai bersin-bersin dari tadi ini. Sambil nahan-nahan. Semoga sehat-sehat aja ya sekeluarga Bang Deden ya.
3: Amin.
1: Amin. Malam ini dengan koleksi lagu-lagu mancanegara, Bang Deden mau pilih lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Oh, yang wanita apa ya?
1: Yang wanita kita masih punya Lynn Rimes dengan How Do I Live, kemudian ada Tiffany Love Is Blind, kemudian Christina Aguilera Reflection.
3: Ah, Christina Aguilera tuh ya.
1: Christina Aguilera boleh. Sapa salam untuk siapa, Bang Deden?
3: Malam pertama buat Pati ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Bang Herman tadi ya. Bang Deddy dalam mangat dongol. Buatnya Bang Indra juga, Bang Wardi, Bang Yaya di Waju, buatnya Bang Jafar, Maka, Manjang Siti, Kak Aura juga, buatnya Mama Ririn, buatnya Koko Ali juga, buatnya Ayu Greva, Oma Nurul, buatnya Bang Awi juga, spesial buat rekan saya yang di jalan ini Tengku Umar, Pontianak, buat Edi Susanto. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Bapak Pati, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak juga. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deden di Pekanbaru ya sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Melengkapi playlist malam ini pendengar, dan setelah ini kami masih akan lanjut lagi temani Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Persatu RR Pontianak masih temani Anda dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu. Terputus sepertinya pendengar. Masih kami nanti 734987, silakan pendengar ya yang tadi ingin bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu memoriku.
0: Iya Kak Aura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Aura?
1: Baik,
0: baik, alhamdulillah. Pak Mu apa kabar?
1: Nah, baik Kak, ini aja pembaring nih.
0: Oh lagi baring-baring juga. Baik, malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, Kak Aura punya pilihan penyanyi pria atau wanita?
1: Cowok ya.
0: Penyanyi pria, kita bacain lagi ada Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Kemudian ada John Legend dengan Someday. Ada Seal.
1: Nah, itu yalah.
0: Oke. Okay. John Legend ya. Siapa salam untuk siapa Kak Aura, silakan.
1: Nah, siapa salamnya buat Mbak Tini, Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Manis Manila. Terus buat makam, Bunda Abianya, email sama Jan City. Terus Kak Ran sama Mbak Ardiantonya, Mama Eti, Mama Mukmin, buat Cece. Buat Juleha sama Pak Mdananya. Mama Nukul dengan Papa Nukulnya. Bang Amin, Bang Iman, Mama El. Mbak Ewardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Siamoy, Kak Nila, Bang Japarnya, terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nor Bakal, terus buat Bang Rusi, Kak Nur Jananya, terus buat Apik ya. Ada lupa-lupa dah.
0: Iya.
1: Lah buat semua-semua lah dulu ya.
0: Iya.
1: Tadi siapa mohon maaf. Fotokopi makno ya tadi lengkap banyak dah.
0: Iya boleh.
1: Terus buat abang sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu. Apa intinya kata siapa. Ya hati-hati baliknya ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aura dan Pak Mu ya. Semoga sehat-sehat selalu, sekeluarga juga. Kita ke penelpon selanjutnya. Bang Jafar, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, Pati. Pati, gimana gak kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik. Luar biasa. Malam ini dengan lagu-lagu mancanegara, Bang Jafar, penyanyi pria atau wanita?
2: Yang pria sih siapa tuh, Pati?
0: Masih ada Tommy Page dengan A Shoulder to Cry On. Lalu ada Seal, I Know What You Did, Enrique Iglesias dengan Hero, dan terakhir ada The Pretenders dengan I'll Stand By You.
2: Yang nomor 2 ya lah.
0: Nomor 2 boleh. Sapa salam untuk siapa nih, Bang Jafar?
2: Salam yang buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Aura Pak Mo-nya. Buat Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Kak Anis Manila, Cek Nur, Kak Juleha, buat Atika, Lina, Kak Anista, Kak Animarani, Kak Ima Selpa sama Bang Junainya, Kak Juleha, Bang Syukur sama Kak Tinanya, Imel, Mak Anjang Siti, Kak Elni, Wan Ucu, Wan Aci, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Yahya, Pak Herman, Bang Awi, Bang Deden, Pak Usu Busri, Bang Awi, buat Bang Hamin Sanjaya, Kak Inari Pukas, Bang Halimi, Bang Ute, Bang Iman Nabela, Bang Dino, buat semua-semuanya Pati.
0: Iya. Salam
2: selalu buat Pati. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu juga ya Bang Jafar sekeluarga. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar? Siapa ini ya?
3: Siapa ya?
0: Kak Juleha bukan ya?
3: Iya.
0: Kak Juleha apa kabar? Sehat-sehat.
3: Kabar sih sehat Pak, cuman kaki belum sembuh.
0: Masih belum sembuh?
3: Belum.
0: Masih dibawa jalan kah? Belum.
3: Bawa jalan ya Pak. Gak boleh didiamkan.
0: Benar, benar.
3: Gak boleh manja.
0: Betul.
3: Gak boleh pangkong
0: kalau didiamin nanti dia jadi kayak enakan diam aja nanti. Malam ini
3: boleh lagu keluar itu kan enggak? Lagu Tom Jones ya.
0: Tom Jones ya, nanti pagi cariin ya. Sapa salam buat siapa nih Kak Juleha?
3: Fotokopi itu ya. Abang aku yang paling ganteng di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu lah. Rezeki lancar selalu, berkah selalu.
0: Amin.
3: Aktivitasnya lancar selalu. Mudah-mudahan tidak kurang suatu apapun buat abangku yang ganteng di Mempawah. Bang Awi juga lah ya, Wardi. Untuk spesial itu lagu itu buat dia lah.
0: Sip.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Japar tadi lah ya, makasih sepaknya dua kali dia nyapa kita. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Japar dengan Kak Nilanya sama Mak Nurul. Walaupun udah terlambat, ya lah selamat ulang tahun ya buat Nurul ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan jadi anak yang soleha. Apa yang diinginkan tercapai buat Pak Hilman tadi serta Mak Ye, mudah-mudahan Mak Ye cepat pulih, cepat sembuh. Yang lain tuh jamaknya dari yang sampai jet lah ya.
0: Iya, Kak Juleha.
3: Buat Kak Aura dengan Pak Mok juga lah. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Buat Patih tetap semangat.
0: Iya, terima kasih.
3: Selamat bertugas Patih. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya di WhatsApp terputus. Baik, kita ke 734987 kembali ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Nah, terputus kembali sepertinya ya pendengar. Baik, sambil kita nanti kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih. Dan setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, Monumen 0 derajat di Kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahoman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Kami masih temani Anda di Ruang Rindu di segmen terakhir pendengar dengan beberapa koleksi lagu nostalgia mancanegara. Untuk penyanyi pria kita masih punya The Pretenders dengan I'll Stand By You, dan penyanyi wanita dengan Tiffany, If Love Is Blind.

tadi ya, untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734987. Waktu kita sudah tidak banyak juga, dan sambil kita baca-bacakan juga chat ya. Sudah dibacakan semua. Baik, kalau begitu dua lagu tersisa akan kami putarkan di sesi kali ini. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu edisi hari ini. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya bersama kami di sini di 101 104,2 FM Pro 1 RR Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang dilakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RR Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Jumat 21 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104.2 Adis dan kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, Pengurama Satu Radio Republik Indonesia mohon yang hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Di malam ini saya ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami di pagi ini ya, kita akan hadirkan untuk Anda mutiara pagi bagaimana meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi. Nanti akan kita bersama Ustadz Haji Udi Yuliarto LC yang tentunya akan hadir di tengah-tengah kita. Tentunya kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah saya siapkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro1.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan rangkaian acara kami, yakni Mutiara Pagi, bagaimana meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini edisi hari Jumat 21 Agustus 2026 Mutiara Pagi kembali hadir di tengah-tengah Anda. Bagaimana kita membahas meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar, mengkaji hadis Nabi. Dan alhamdulillah di pagi ini Anda ditemani oleh saya Budiman Tahir di kesempatan kali ini. Langsung saja kita sapa Ustaz kita pada pagi ini, Dr. Haji Udi Yuliarto LC. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Udi Yuliarto. Mungkin masih di mute, Ustaz. Suaranya tidak terdengar. Baik, saya ajak juga pendengar yang tentunya ingin bersama kami di pagi ini, tentunya ingin sharing dan bertanya, silakan 0561734987 atau juga di line telepon kita 0811570 1042 bagi Anda yang tentunya ingin bersama kami di kesempatan kali ini. Langsung saja kita kembali sapa Ustadz Udi di kesempatan kali ini. Ustaz Udi, suaranya sudah bisa kami dengar? Kecil sekali suaranya, Ustaz.
1: Oh gitu ya.
2: Kecil sekali ya.
0: Nah, sudah lumayan tadi, Ustaz. Mungkin didekatkan lagi headsetnya, Ustaz.
1: Ini harus dekat.
0: Iya. Yeah. Langsung. Kedengaran? Ah, dengar sekali nih Ustaz, alhamdulillah. Oke. Baik, mungkin sebelum lebih jauh kita dengarkan Ustaz Udi untuk memberikan mukadimah bahasan kita bagaimana meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi ini. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Baiklah para pemirsa, pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan kesehatan, kemampuan serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita memang pada pagi hari ini yaitu meneladani Rasulullah dengan semangat mempelajari atau mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tema ini adalah tema yang pas untuk kita di bulan Maulud terutamanya ya. Kita sekarang sudah berada di bulan Maulud. Saya yakin di mana-mana di bulan Maulud ini tradisi kita Muslim Indonesia kalau sudah masuk di bulan Maulud di mana-mana itu selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah diperingati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hadis sebenarnya ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada hari Senin. Lantas ditanya oleh sahabat, mengapa berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Kalau kita mau melihat itu, berarti Rasulullah juga memperingati hari lahirnya sendiri. Nah, kita sebagai umat manusia, umat daripada Rasulullah SAW, juga ya ingin memperingati peringatan kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu memang tujuannya kalau kita melihat dari sejarah ya, sejarahnya dulu pada zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu pernah mengadakan memperingati kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain adalah tujuannya adalah untuk mengingat jasa-jasa beliau, mengingat ajaran-ajaran beliau. Nah, untuk mengingat ajaran-ajaran dan jasa-jasa, bagaimana perjuangan daripada Rasulullah SAW, Cara satu-satunya adalah dengan mempelajari hadis. Atau tidak hadis, tetapi ada sirah. Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah juga ditulis oleh orang itu kan berdasarkan hadis. Hadis-hadis yang umum yang tersebar di masyarakat kemudian ditulis oleh para ulama dan itu dibaca ulang. Ternyata peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masa itu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah membangkitkan semangat bagaimana umat Islam itu timbul ghirah terhadap agamanya. Nah, timbul ghirah, timbul ingin memahami apa sih inti daripada ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu bisa kita konklusikan di sini sebenarnya apa yang paling penting kita pelajari berkaitan dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yaitu kitab sirah. Sirah itu adalah sejarah, sejarah pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya bagaimana, lahirnya bagaimana, kemudian dari kecilnya bagaimana, kehidupannya bagaimana, sehingga kapan menjadi Nabi, sampailah menjadi Nabi. Nah, untuk mengetahui sirah, biasanya dari sirah itu kan ditulis berdasarkan hadis-hadis Nabi juga. Makanya disitulah tema ini diangkat, yaitu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat kita untuk mempelajari atau mengkaji hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita yakini adalah Nabi yang membawa syafaat kepada umatnya. Tentu ada ajaran-ajarannya. Yang tentu syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akan diberikan kepada umatnya yang betul-betul menjalani apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita kalau tidak pernah membaca hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita belum belum ada gambaran. Ya, belum ada gambaran. Kita mungkin mendengar para ustadz, ya, atau di masjid-masjid selalu membacakan Nabi, atau ketika khutbah Jumat juga kita sering mendengarkan para ustadz membacakan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rasanya kalau hanya mendengar saja dari ustadz, ya, atau dari ceramah-ceramah, sedangkan kita tidak berusaha untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa-apa aja sih yang diajarkan, rasanya itu masih kurang. Kita sebagai umat yang mengakui ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rasanya masih kurang. Karena sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah sunnatur rasul. Aku tinggalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah wasiat Rasul. Dua hal yang mana kalian kalau berpegang kepada dua hal ini, kalian tidak akan sesat sebagai umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamanya tidak akan sesat. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah pertama kitabullah, kedua sunnah Rasulullah. Sunnah itu adalah dalam bahasa Arab artinya adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dua wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pertama Al-Quran, yang kedua itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul. Itu yang ditinggalkan oleh Rasul. Nah, kalau kita berpegang pada kedua hal itu, kita tidak akan sesat selamanya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui apa sih yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah selain dari Al-Quran tadi, yaitu itu sunnah. Untuk mengetahui sunnah Nabi, yaitu banyak-banyak belajar tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama terdahulu mulai dari zaman sahabat itu sudah mencatat hadis Nabi. Ya. Bagaimana perangai Nabi, Ya, sunnah, yang namanya sunnah kalau di dalam ilmu hadis itu adalah sunnah itu adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala tindak tanduk Nabi ataupun takrir. Takrir itu isyarat-isyarat Nabi, ya. Yang semua disandarkan kepada Nabi Muhammad itulah dia namanya sunnah. Nah, dari situlah kita harus memahami. Kayaknya itu penting kita untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita hanya mengetahui sekarang di zaman kita sekarang ini, kita tahu hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kalau udah riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, sahih lah dia itu. Itu gambaran kita. Tetapi sebaiknya kita sebagai umat Muslim, bukan hanya Imam Bukhari, Imam Muslim saja yang kita pelajari. Tentunya dari hadis-hadis Nabi yang sudah ditulis, ribuan hadis yang sudah ditulis oleh ulama-ulama itu, hendaknya kita coba melacak lagi. Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian ada lagi kitab-kitab hadis kan, ulama-ulama hadis yang lain yang juga menulis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Imam Tirmidzi, ada Imam Abi Daud, ya. Ada Imam Nasa'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Malik. Yang notabene Imam Malik itu boleh dikatakan orang paling tua di dalam menulis hadis, ya. Nah, buku-buku mereka ini apa kita sebagai umat Muslim sudah pernah mengkaji atau setidaknya memegang buku-buku beliau, buku-buku mereka itu yang untuk kemudian kita berusaha untuk melihat apa isi-isi daripada hadis-hadis yang ditulis oleh para imam-imam ini. Nah, yang barusan tadi para imam yang kita sebutkan kan ada Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Abi Daud. Mereka itu kan sudah mengumpulkan hadis sekian banyak. Nah, alangkah kalau seumpama selaku seorang Muslim kita tidak pernah melihat itu atau nama-nama itu asing di telinga kita. Alangkah disayangkan sekali. Justru untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kita harus banyak membuka itu. Kita melihat setidaknya di dalam ilmu, ya, ilmu agama adalah ilmu yang fardu ain yang harus kita pelajari. Ilmu agama itu harus kita pelajari. Ada ilmu yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan puasa. Itu fardu ain. Setiap individu kita sebagai seorang muslim harus mengetahuinya itu. Nah, karena itu fardu ain, maka di mana kita akan mendapatkan ilmu-ilmu itu? Ilmu-ilmu itu kita dapatkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sirah. Dari situlah kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di Al-Qur'an kan sudah dijelaskan lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah ada bagi kita ini umatnya ini untuk mencontoh suri tauladan yang baik itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah berlalu 1400-an tahun yang lalu, maka kita untuk mengetahui bagaimana perangai daripada Rasulullah itu adalah dengan banyak mengkaji, semangat mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah kalau seumpamanya di setiap surau, setiap masjid, ya, ada kajian-kajian hadis, ada kajian-kajian tafsir, ada kajian-kajian sirah, Nabi. Nah, ini juga bagian daripada semangat untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Mumpung ini kita di bulan Maulid. Memang di dalam pembacaan kitab Maulid itu ada kisah-kisah Nabi. Tetapi itu tidak disandari, tidak di apa, ditulis memang berdasarkan hadis, hanya saja hadisnya tidak ditulis di situ. Dia cuma kisahnya saja. Di dalam biasanya dalam peringatan-peringatan Maulid Nabi itu kan biasa dibacakan itu seperti kitab Al-Barzanji, kitab Samtud Duror, itu ada memang sejarah-sejarah Nabi di situ. Tetapi hadis-hadisnya biasanya tidak ditulis, dia ceritanya saja. Nah, alangkah kalau kita sebagai umat Muslim ini kita juga mengetahui bagaimana hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan kisah-kisah sejarah itu. Mungkin inilah sebagai yang pertama ya untuk membangkit kalau mungkin kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini atau semangat kita untuk mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagai mukadimah dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Udi Yuliarto atas mukadimah yang disampaikan bahasan kita pada pagi ini. Kami undang Anda pendengar bagi Anda yang ingin bersama kami 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Mungkin sementara kita terima via WhatsApp begitu ya, karena di telepon kita mungkin lagi terkendala begitu. Ustadz, kalau kita apa namanya ingin belajar begitu, awalnya bagaimana nih Ustaz?
1: Ya, kita memang bingung ya. Kita selaku umat Nabi Muhammad ini, hadis itu kan banyak. Kita mau mulainya dari mana? Nah, ini yang membuat kita bingung terkadang. Nah, maka di dalam kajian-kajian hadis, kalau di sekolah-sekolah itu kan paling-paling dibatasi pada tema-tema tertentu saja. Hadis pada awalnya itu tidak disusun berdasarkan tema, ya, tidak berdasarkan tema pada awalnya. Berseliweran gitulah, banyak kemana-mana, kemudian dikumpulkan itu pada abad kedua Hijriah itu. Memang bukan berarti pada abad-abad pertama, zaman-zaman sahabat belum menulis hadis, sudah Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat yang banyak menuliskan hadis. Kemudian Abu Hurairah juga termasuk sahabat yang banyak menuliskan hadis. Meskipun ada sedikit perdebatan antara Abu Hurairah ya, pertulisan-tulisan hadis yang dituliskan oleh Abu Hurairah itu ada sedikit perdebatan di kalangan ulama, kajian-kajian orang. Namun apa yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu pada sahabat-sahabat Nabi itu sudah dibukukan. Memang di zaman Abu Bakar itu sudah diajarkan kepada keluarganya hadis-hadis Nabi itu. Meskipun setelah itu Abu Bakar itu membakar apa sahifahnya atau kitab-kitab hadisnya itu dibakar karena itu kekhawatiran Abu Bakar terhadap umat yang datang belakangan nanti tidak mau membaca Al-Qur'an, dia cuma mau membaca hadis saja. Itu satu sisi. Namun hadis-hadis itu ternyata sampai sekarang kan sudah terkodifikasi, sudah tercatat. Kita mau mulainya dari mana? Ini yang membuat kita anu ya. Setidaknya kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab-kitab hadis itu ya pertama ada Sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Sahih Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu menyusun kitab hadisnya itu berdasarkan dari keimanan, dari kitab tauhid dulu, kitab iman dulu. Nah, dengan demikian, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah itu, kalau kita mau mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akidah, bagusnya kita memulai dari kitabnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena itu ada mulai dari kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu masuk bab-bab awal. Nah, tetapi kalau kita ingin mengkaji hadis itu berdasarkan ibadah kita bagaimana, sehari-hari kita ini bagaimana, itu ada kitab-kitab yang dinamakan dengan kitab sunan, seperti Sunan Tirmizi, ya, Sunan Abi Daud. Kitab-kitab itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, kalau sudah berkaitan dengan bab fikih, itu biasanya dimulai dengan air dulu, toharoh dulu, pengenalan air. Nah, ada bab-babnya, bab toharoh. Nah, dari situlah kita memulai. Kalau kita mau memulai mengkaji sirah Nabi atau mengkaji perilaku Nabi dari sisi ibadahnya, karena untuk ibadah kita, Maka kita mulailah dengan kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih seperti kitabnya Imam Tirmidzi atau Imam Abi Daud. Nah, itu kan ada nanti pengenalan air, bagaimana ibadah, bagaimana sifat sholat Nabi. Kita kalau udah membaca itu, oh rupanya ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Kalau kita sudah mengetahui adanya perbedaan-perbedaan periwayatan hadis dan isi hadis itu ada sedikit perbedaan, nah dari situ kita bisa melihat sebenarnya. Biasanya perpecahan umat itu, perselisihan di antara umat Islam itu karena masing-masing mempertahankan dalil-dalil hadis yang sebenarnya kedua dalil itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena ketidaktahuan umat sehingga itu menjadi hal-hal yang sebenarnya kecil dibesar-besarkan, padahal itu biasanya masalah furu'iyah saja, masalah hal khilafiyah. Nah, dari situ kita bisa mengkaji sebenarnya kalau kita mau mengetahui dari sisi fikih, ya, dari sisi fikih kita akan melihat, oh ini rupanya ada pendapat yang begini, ada pendapat, ada hadis yang begini, ada hadis yang begini. Tinggal kita mau mengikuti yang mana daripada hadis-hadis itu. Nah, jadi kita memulai dari mana? Kalau seumpamanya tadi kembali lagi dari pertanyaan yang kita mau mulainya dari mana nih hadis Nabi ini? Kita mau mulai dari mana? Mulai dari kajian akidah. Kalau kajian akidah kita mulai dari kitab iman, kitab tauhid. Kemudian kalau kita memang mau memperbaiki ibadah kita, ibadah itu biasanya disusun dengan berdasarkan ya dari sholat dulu, sholat, zakat, puasa, ya, haji. Nah, itu kita mulai dari kitab-kitab yang dinamakan kitab Sunan, kitabnya Imam Tirmidzi, kitabnya Imam Abi Daud dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu. Kalau untuk mulainya dari mana? Kalau di sekolah-sekolah biasa, kalau di sekolahan ya, tentang kajian di sekolah seperti di Aliyah ya misalnya atau di Sanawiyah itu biasanya memulai dari kitab ilmu karena disesuaikan dengan siswa-siswa yang bagaimana untuk membangkitkan semangat belajarnya. Nah, itu ada ilmu. Jadi dari situ mulainya dari ilmu. Kalau di pesantren-pesantren misalnya mulainya bagaimana? Kalau di pesantren karena memang mengkaji kitab, ya tergantung kitab kitab hadis apa yang dipegang. Di pesantren biasanya ada menggunakan kitab Bulughul Maram ya. Sebenarnya kitab Bulughul Maram ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini disusun berdasarkan bab-bab fikih. Nah, karena berdasarkan bab-bab fikih, Bulughul Maram itu kan satu buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dengan tujuan untuk mengabadikan bagaimana ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana umat ini kalau mau meneladani ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kalau untuk mencontoh ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pesantren itu diambil kitab Bulughul Maram karena kitab Bulughul Maram itu termasuk kitab yang simple, ya, kitab yang simple, hadisnya banyak, kemudian uraiannya juga holistik, ya, mencakup segala kehidupan. Mulai dari ibadah, mulai dari pengenalan air, kemudian ada muamalahnya juga masuk di situ ya, kemudian masalah jenazah juga masuk di situ dan lain sebagainya. Nah, karena dari situlah kalau di pesantren itu biasanya mulainya dari kitab Bulughul Maram. Nah, jadi di situ kita melihatnya ya, mulainya dari mana dan hadis-hadisnya. Sekali lagi, kalau dia hadis berkaitan ibadah sholat, itu biasa mulai dari pengenalan air, bagaimana sih air yang digunakan untuk bersuci, dan kaitan-kaitan lainnya semua. Saya kira itu kalau berkaitan dengan buku-buku. Baik. Ya, kaitan siap dengan kita.
0: Kita terima telepon dulu Ustaz di pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Ya, silakan Pak Jang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Udi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, betul kata Pak Ustaz Udi. Kita nih memang kebanyakan cuman apa kata orang tuh dengar ceramah itu kebanyakan cuman dengar aja. Jadi kata orang keluar apa masuk telinga ke kanan keluar telinga kiri kalau kita tidak pandai baca tidak mempelajari gitu kan.
1: Banyak
3: memang banyak orang tuh katanya pandai mengaji kan tapi tak mengkaji tidak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin manjang nih atau manjang menanya ini agak luar tema dikit kali ya. jadi lahirnya Nabi Muhammad SAW ini memang hari Senin tahun gajah. Jadi apa disebut itu tahun gajah itu Pak Ustaz Uji? Manjang minta uraikan sedikit. Karena memang manjang juga masih awam gak nih.
0: Baik.
3: Itu juga ya. Ustaz Udia, Bang Budi.
0: Baik, siap. Makasih Manjang.
1: Berkaitan
3: dari Pak Ustaz Udi, tapi kurang Manjang mohon maaf. Subhanakallah ya amdika, asfadu indah indah indah anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang Siti di Olak-Olak Kubuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih Ustaz.
1: Ya. Terima kasih Manjang. Ini pertanyaan berkaitan dengan kelahiran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghitungan tanggal di zaman Rasulullah itu mulai dari hijrahnya Nabi. Penghitungan tanggal tahun itu mulai dari hijrahnya Nabi. Jadi dalam kalender Arab itu. Dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu barulah dihitung adanya tanggal, adanya hitungan 1, 2, 3 itu, ya. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya Rasulullah SAW

keberadaannya di daerah Yaman. Sebenarnya Gumerir ini agamanya adalah Nasrani. Dia mengikut pemerintah pusatnya, yaitu yang ada di Ethiopia, yang ada di daerah Somalia. Daerah itu dinamakan daerah Habasyah. Nah, karena Raja Abraha ini yang menguasai di daerah Yaman, berpahamkan agama Nasrani, dia mendirikan suatu gereja besar di daerah Yaman dengan keinginan agar semua orang Arab itu beribadahnya adalah beribadah ke Yaman semua. Tidak beribadah ke Baitullah. Ibadah Baitullah itu kan ibadah warisan daripada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Karena ada Ka'bah di situ. Nah, karena orang-orang Arab banyak ibadahnya ke Ka'bah, maka Raja Abraha menginginkan Ka'bah itu dihancurkan. Maka diadakanlah penyerangan terhadap Ka'bah itu dengan membawa tentara-tentara yang banyak. Di antara tentara-tentara itu menggunakan gajah. Tahun itulah tahun Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu, maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah karena hitungan-hitungan tanggal belum ada. Pokoknya dalam catatan Rasulullah, dalam catatan umat-umat ketika Rasulullah lahir itu, pokoknya pada tahun itu Raja Abraha datang mau menghancurkan Ka'bah. Sedangkan hitungan-hitungan bulan sudah ada di dalam kalender Arab. Hitungan bulan itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah ada di dalam kalender Arab. Tetapi tahunnya belum ada, hitungan tahunnya belum ada. Maka ketika lahirnya Rasulullah yang diingat oleh umat, yang diingat oleh orang-orang Arab saat itu adalah tahun gajah itu. Maka itulah yang menjadi apa catatan mereka bahwasanya Rasulullah itu lahir ya, meskipun ini perbedaan ya di kalangan ulama ya, pada hari Senin kemudian lahir 12 Rabiul Awal ya, kemudian tahunnya tidak tahu, belum ada tahunnya. Maka dinamakanlah tahun gajah, yaitu tahun ketika Raja Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itulah jawaban daripada mengapa dinamakan tahun gajah. Nah, ini kan kalau kita kan tahu cerita aja nih. Nah, cerita ini sebenarnya ada hadis-hadis yang sudah ditulis itu. Di dalam Sirah Nabawiyah namanya. Maksud saya di sini ada riwayat-riwayatnya, riwayat cerita dari bulan-bulan pada hari kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang maksud saya. Jadi kalau kita semangat mempelajari tadi kan sirah nabawiyah. Sirah, kalau kita belajar sirah nabawiyah itu riwayat hidup Nabi, tapi kita membaca, yang kita baca adalah Sirah Ibnu Hisham misalnya. Nah, itu ada riwayat-riwayatnya. Ada bersandarkan ini mengatakan demikian, si fulan mengatakan begini, demikian si fulan mengatakan demikian terkait dengan kisah ini. Nah, karena adanya riwayat-riwayat itu, maka silsilah mata rantai cerita atau sirah atau perangai Rasulullah itu tercatat jelas. Kita hanya menisbahkan kepada siapa ulama yang mencatatnya. Jadi tidak bisa dikarang-karang lagi. Kalau di zaman kita sekarang dengan zaman Nabi, itu kan jauh sekali jaraknya, 1400-an tahun sudah itu. Kalau kita mau menceritakan perangai Nabi Muhammad tidak merujuk kepada hadis-hadis Nabi itu atau kitab-kitab sirah yang ada hadisnya itu, maka kita akan banyak mengarang cerita yang mungkin tidak ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itulah semangat dengan mempelajari hadis-hadis Nabi ini adalah bagian

0: ya kita untuk memahami agama dengan baik. Nah, alangkah baiknya ya kalau setiap surau, setiap masjid di Kalbar ini ya, antara Maghrib dan Isya itu ada kajian-kajian. Tidak dibiarkan masjid atau surau itu kosong. Kajian itu berdasarkan yaitu pengajian. Pengajian yang menggunakan kitab tertentu. Misalnya kitab apa? Kitab Bulughul Maram lah misalnya, hadis. Ya, kitab hadis. Nah, kalau kita melihat ya memang ada beberapa masjid yang sudah mengkaji itu. Ada yang mempelajari hadis, ada yang mempelajari tafsir. Tetapi di antara masjid dan surau yang ada di Kalimantan Barat ini, biasanya antara Maghrib dan Isya itu masih kosong, belum ada kajian.
1: Baik.
0: Nah, alangkahnya kalau seumpamanya setiap Maghrib Isya itu ada kajian, ya, ada kajian di antara setiap masjid dan surau itu kan akan menambah materi, akan menambah pemahaman umat terhadap bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kajian-kajian seperti ini alangkah baiknya betul-betul kita membuat madrasah di masjid lah. Madrasahnya bukan hanya isinya TPA saja. Kalau TPA kan cuma belajar ngaji. Nah, tetapi juga belajar bagaimana kita meneladani Rasulullah dengan mengkaji riwayat hidup Rasulullah, perkataan Rasul bagaimana, kemudian tindak tanduk Rasul bagaimana, yang semuanya itu terangkum di dalam hadis Nabi. Saya kira itulah jawabannya.
1: Baik. Ustaz, kita berada di ujung kebersamaan kita pada pagi ini di Mutiara Pagi. Mungkin sebagai penutup Ustaz, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz? Mungkin sebagai penyemangat lah bagaimana kita mungkin lebih apa namanya mengenal atau mengkaji hadis Nabi ini Ustaz.
0: Ya. Sebagai kata penutup saya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah bersabda bahwasanya Rasulullah itu meninggalkan warisan. Dua warisan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, untuk memperdalami Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada jalan lain kecuali dengan mempelajari hadis-hadis Nabi. Nah, mempelajari hadis Nabi adalah mempelajari kitab-kitab hadis yang sudah ditulis oleh para ulama-ulama hadis seperti kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Tirmidzi, kitab Abi Daud, kitab Imam Ahmad bin Hanbal, kitabnya Imam Malik dan lain sebagainya. Saya kira itu yang kalimat terakhir yang untuk kita membangkitkan semangat untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperdalami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu.
1: Baik, barakallah, terima kasih Ustaz Udi Yuliarto atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kami semuanya bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah dengan membangkitkan semangat belajar atau mengkaji hadis Nabi. Sehat selalu Ustaz, mudah-mudahan lain waktu lain kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini, dan kita lanjutkan kebersamaan kita nanti pukul 6 dengan Warta Berita Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita lanjutkan kembali sama kita dengan Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan diperkuat Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis.
2: Merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat istiadat.
1: Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Kota Pontianak masuk tahap pekerjaan konstruksi.
3: Ya, tadi sudah kita sebutkan manfaat dan fungsi dari sanitasi tersebut untuk kualitas penyihatan lingkungan pemukiman, kualitas hidup dan...
4: Itulah di antara topik informasi aktual yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, keberagaman etnis di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi warna dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga kekuatan untuk menjaga keamanan dan persatuan. Semangat kolaborasi lintas etnis dan organisasi kemasyarakatan kini diperkuat bersama Polda Kalbar melalui silaturahmi mitra strategis yang digelar di Rumah Adat Melayu Pontianak, dan kita simak laporannya.
1: Keberagaman etnis menjadi kekuatan Kalimantan Barat dalam menjaga persatuan dan keamanan melalui sinergi kepolisian bersama masyarakat lintas etnis. Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi bersama mitra strategis Polda Kalimantan Barat yang digelar Perkumpulan Merah Putih atau PMP Kalbar bersama Polda Kalbar di Rumah Adat Melayu kemarin. Ketua PMP Kalbar, Dede Suratman, mengatakan forum tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan kepercayaan masyarakat dengan kepolisian.
2: PMP ini digagas dan inisiasi atas dasar untuk silaturahmi, merawat kebinekaan, baik itu suku, agama, budaya, etnis, adat, istiadat. Kita berkumpul bersama untuk bertukar berbagai budaya dari 24 etnis itu.
1: Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar menegaskan, situasi keamanan yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, hingga komunitas dinilai memiliki peran penting menjaga Kalbar tetap aman dan harmonis. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk menghadapi persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, salah satunya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
3: Tadi strategi mengatasi asap, kami sudah berkolaborasi dengan segenap unsur Forkopimda, dengan teman-teman relawan, damkar, dan juga kami sudah coba minta dukungan partisipasi para pihak yang punya sarana-prasarana untuk membantu kita. Sekaligus kami juga didukung batalion dari TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, yang setiap hari selalu siap siaga, Pak.
1: Silaturahmi mengusung tema sinergi dan kolaborasi, perkuat solidaritas dan Kamtipmas untuk Kalimantan Barat maju berkelanjutan. Sinergi Polda Kalimantan Barat, PMP, pemerintah, paguyuban dan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada forum silaturahmi, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama menjaga keamanan, memperkuat solidaritas serta mewujudkan Kalimantan Barat yang aman, harmonis dan maju berkelanjutan. Harmanta dan Krismi Wulandari melaporkan.
0: Ya, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Kota Pontianak ini mulai memasuki tahap pengerjaan konstruksi. Proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi, kesehatan lingkungan permukiman, dan kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak, dan berikut laporannya.
4: Pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan, mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga.
5: Sekarang sudah masuk dalam tahap pekerjaan konstruksi, yaitu dari dengan sistem open galian maupun jacking. Ya, tadi sudah kita sebutkan manfaat dan fungsi dari sanitasi tersebut untuk kualitas penyihatan lingkungan pemukiman, kualitas hidup, dan tentunya sanitasi Kota Pontianak.
4: PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Sandi Eko Bramono, menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut sistem serupa telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Banda Aceh, Jambi, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, hingga Yogyakarta yang memiliki sistem penyaluran air limbah sejak lama.
6: Jadi ini disambung dengan sistem perpipaan, langsung masuk ke instalasi pengolahan air limbah domestik tadi, kemudian hasil olahannya dibuang ke sungai. Tujuan dari pengelolaan sanitasi atau air limbah domestik ini adalah mempertahankan agar melindungi kualitas air baku untuk air minum.
4: Dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran.
7: Tadi sudah dijelaskan ada 15 ribu nanti sambungan rumah ya untuk Spaldi ini. Terkait pengolahan air limbahnya, saya berharap pekerjaan ini selesai tepat waktu dan tidak ada kendala di lapangan.
4: Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT dilakukan secara bertahap, ditargetkan rampung 2030. Selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pendengar, pengelolaan potensi sawit Kalimantan Barat kembali menjadi perhatian menyusul dorongan agar daerah penghasil mendapat manfaat lebih besar. Selain memperjuangkan pembagian DBH yang lebih adil, pemerintah juga mendorong optimalisasi dana CSR dan dana BPDP untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dan berikut laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat mengubah skema pembagian dana bagi hasil atau DBH sawit agar manfaatnya lebih dirasakan daerah penghasil. Sekda Kalimantan Barat Harrison mengatakan DBH sawit seharusnya dihitung berdasarkan daerah yang memproduksi sawit, bukan berdasarkan lokasi pelabuhan ekspor. Menurutnya, skema ini akan lebih mencerminkan kontribusi daerah terhadap produksi sawit.
11: Jadi siapa yang memproduksi sawit itu? Kalau memang daerah itu memproduksi sawitnya besar, ya dia yang mendapat nilai yang DBH-nya besar, bukan tempat ekspor. Ya, itu yang kita minta kepada pemerintah pusat agar nanti dana bagi hasil sawit itu lebih, kalau menurut kami, lebih adil.
10: Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong perusahaan perkebunan mengoptimalkan dana CSR untuk 3 sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Harrison menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh membuat perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan terabaikan. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menyebut BPDP menawarkan sejumlah program untuk membantu daerah dan masyarakat perkebunan di tengah keterbatasan ruang fiskal serta penurunan alokasi TKD.
12: Nah, ini BPDP salah satu BLU di Kementerian Keuangan punya program-program untuk Kalimantan Barat. Ada untuk replanting, beasiswa, penelitian, kemudian bantuan sarana prasarana, itu yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para pekebun sawit. Nah, ini yang kita dengarkan sekarang dan nanti tentunya koordinasi teknisnya dengan Kadisbunak di koordinasi provinsi dan terutama eksekusinya di kabupaten kota. Makanya kita undang dari kabupaten kota
7: walaupun secara daring yang hadir di sini yang dekat-dekat Pontianak aja lah, yang kota Kuburaya sama Membawa. Itu kira-kira supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh para pekebun dan keluarga pekebunnya.
10: Pemerintah berharap sinergi dari pusat dan daerah, perusahaan, perkebunan, serta perguruan tinggi dapat mengoptimalisasikan potensi sawit sekaligus memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat dan daerah penghasil. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026 kemarin, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kita simak laporannya.
13: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Dr. Septiko mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus 2026 yang berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus jumlahnya kembali meningkat menjadi 271 kasus. Septiko menjelaskan angka tersebut merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Meski demikian, peningkatan kasus yang terjadi bersamaan dengan memburuknya kondisi udara menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh kabut asap terhadap peningkatan ISPA. Untuk mengantisipasi dampaknya, Dinas Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menyiapkan obat-obatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Begitu juga dengan tabung oksigen juga telah disiapkan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien yang mengalami sesak napas akibat ISPA.
14: Di seluruh fasilitas sudah tersedia ya pasien oksigen, dan memang sampai sekarang belum ada masyarakat yang mengalami gejala sesak ya, yang memerlukan bantuan oksigen itu belum ada. Tapi kita sudah siapkan dan standby di puskesmas maupun di rumah sakit.
13: Insert. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Solihat mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurut Popong, dari tanggal 1 hingga 10 Agustus tercatat sekitar 74 kasus ISPA. Sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus, jumlah kasusnya turun menjadi 34 kasus. Dirinya memperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar rumah turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun.
15: Penurunan sekitar 40 kasus satu orang. Jadi ini diperkirakan ya, kalau kita dianalisa, karena kemarin sempat seminggu ada seminggu ya anak kan sekolah di rumah ya online ya. Kemudian juga dari orang tuanya ataupun jemputnya, entar jemput anak juga mungkin kondisinya juga tidak keluar rumah sehingga tidak terpapar dari akibat asap ini ya, asap tertentu gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah mengalami penurunan kasus.
13: Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Dr. Popong Sulihat mengingatkan masyarakat tetap menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga pola makan, memperbanyak minum air putih, dan menjaga daya tahan tubuh selama kondisi kabut asap berlangsung. Dinas Kesehatan Kota Pontianak memastikan edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan sekaligus mengingatkan pentingnya kesadaran menggunakan masker dan membatasi paparan kabut asap. Syarusani melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Ya, selanjutnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah terhubung bersama perkirawan Reni, silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Budi di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 95%. Untuk peringatan dini, waspadai kenaikan suhu dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi 3.759 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerap kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rnipontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi terkini dari kabar dari Kalbar untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda di pagi ini. Seperti biasa saya juga tidak sendirian ya. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir menemani saya di pagi ini. Langsung saja kita sapa satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang ada Asri pagi ini. Selamat pagi Asri. Masih di mute mungkin Asri? Baik, suaranya tidak keluar ya. Baik, sambil menunggu kebersamaan kita dan sapaan di pagi ini bersama Asri, saya ke Isma dulu dari Sanggau. Selamat pagi Isma.
2: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau cuaca di pagi hari ini agak sedikit mendung ya Budi ya. Dan dua hari ini kabut asap di wilayah Sanggau cukup tebal.
0: Baik, terima kasih Isma informasinya pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, ada rekan saya Firdaus pada pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
3: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan ya. Di Sambas Budi, pagi hari ini pantauan cuacanya cerah ya Budi. Tapi ada yang berbeda dibanding cerah biasanya, karena pagi hari ini cerahnya ini sedikit merah Budi. Nah, jadi matahari yang sudah terlihat ini terkontaminasi akibat dari kabut asap yang sedang dirasakan sekarang. Dan untuk arus lalu lintas masih cukup lancar, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus. Kurang lebih di Kota Pontianak. Dan kita sapa lagi ya rekan saya Asri di Sintang. Sudah bisakah? Selamat pagi Asri. Masih belum terdengar Asri. Baik, sambil menunggu ya kebersamaan kita bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, kita pertama hadirkan dulu informasi pagi ini dari Kota Pontianak sebelum kita ke teman-teman saya. Pendengar, di mana kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Pontianak ini masih berfluktuasi di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat 271 kasus pada 18 Agustus 2026, sementara di Puskesmas Kampung Bali, kasus ISPA ini justru menurun dengan fasilitas kesehatan memastikan ketersediaan oksigen tetap aman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Saptiko, mengatakan kasus ISPA sempat turun pada 14 dan 15 Agustus kemarin berada di kisaran 160-an kasus. Namun pada 18 Agustus kemarin jumlahnya kembali meningkat 271 kasus. Saptiko menjelaskan angka ini merupakan jumlah pasien ISPA yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan Dinas Kesehatan belum dapat memastikan seluruh kasus disebabkan paparan kabut asap. Gambaran berbeda disampaikan Puskesmas Kampung Bali. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali, Dr. Popong Solihat, mencatat kasus ISPA di wilayah kerjanya justru mengalami penurunan. Menurutnya, dari 1 hingga 10 Agustus kemarin tercatat 74 kasus ISPA, sementara pada periode 11 sampai 19 Agustus jumlahnya turun menjadi 34 kasus. Dan diperkirakan pembelajaran daring dan berkurangnya aktivitas anak serta orang tua di luar ini turut mengurangi paparan asap sehingga kasus ISPA di wilayahnya menurun. Informasi pertama dari Kota Pontianak pada pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita ke Sintang ya, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sintang pastikan belajar dari rumah ini tidak mengganggu materi pelajaran. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
4: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sintang ini memastikan penetapan mekanisme belajar dari rumah atau BDR yang dilaksanakan pada 20 hingga 24 Agustus 2026 ini tidak akan mengganggu materi pelajaran yang diterima oleh peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan perubahan pola belajar dari tatap muka menjadi daring tidak boleh mengurangi materi maupun kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Ia menilai hal tersebut penting karena proses pembelajaran berkaitan langsung dengan kemampuan akademik peserta didik, termasuk persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Begitu pula dengan pemberian tugas, siswa tetap mendapatkan tugas sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan juga batas waktu yang telah ditentukan. Dan untuk sekolah yang memiliki jaringan internet, Disdikbud Kabupaten Sintang telah menyiapkan mekanisme pelaporan secara online. Sekolah diwajibkan melaporkan pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR, termasuk tautan absensi secara online. Dan selain mekanisme pelaporan, Disdikbud Sintang juga menegaskan untuk para guru tetap menjalankan tugasnya selama pelaksanaan BDR. Para guru tetap berada di sekolah masing-masing untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana 70% UMKM di Sanggau digerakkan oleh perempuan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Baik, rekan Budi dan juga pendengar, ini informasi dari Sanggau terkait dengan Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menyebut hampir 70% pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Sanggau digeluti oleh perempuan. Ya, mana hal itu dikatakannya menjadi bukti bahwa peran perempuan cukup strategis dan mampu berinovasi. Selain itu, Susana juga mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau terus mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai upaya. Di antaranya memaksimalkan penggunaan ruang publik di Sanggau sebagai tempat UMKM menjual dan mempromosikan produknya. Selain itu, Susana juga menyampaikan sejumlah event pemerintah Kabupaten juga melibatkan pelaku UMKM. Pelibatan ini diharapkan Wakil Bupati Sanggau dapat membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan produknya. Selain itu, Susana juga menuturkan eksistensi produk UMKM memerlukan dukungan masyarakat sebagai konsumen, karena itu diharapkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih mencintai produk-produk UMKM lokal yang kualitasnya tidak kalah saing dengan hasil produksi dari luar daerah. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih semua informasi yang disampaikan pada pagi ini. Informasi pertama, dan kita menuju ke Sambas ya. Informasi pertama, kita dengarkan hari kedua pencarian tim SAR temukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Ya, baik Budi. Sebelumnya juga pernah kita sampaikan bahwa ada sebuah kejadian dan peristiwa yang terjadi ya. Nah, kali ini ada kabar baik karena tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Sejangkung Kabupaten Sambas pada hari kedua pencarian. Korban diketahui bernama Alvin, 23 tahun, warga Dusun Sekampung Sabing, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat. Dan korban ditemukan sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi meninggal dunia ya. Lokasi penemuan berada sekitar 300 meter ke arah hilir dari titik awal korban terjun ke sungai. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi dan dibawa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan Komandan Pos SAR Sintete Zulhijjah menyampaikan, pencarian dilakukan setelah pihaknya menerima laporan bahwa korban terjun dari steher atau dermaga penyeberangan tradisional Sejangkung. Nah, korban diketahui hendak menyeberangi sungai dengan cara berenang. Namun saat berada di tengah sungai, korban diduga terbawa arus ya hingga akhirnya tenggelam. Dan pendengar, operasi pencarian melibatkan tim SAR Pos Sintete bersama unsur terkait. Di antaranya Polaroid Sambas, Polsek Sejangkung, Koramil Sejangkung, BPBD Sambas dan Bakamla Pemangkat, Puskesmas Sejangkung dan pemerintah kecamatan serta keluarga korban dan juga masyarakat setempat. Setelah korban berhasil ditemukan dan diserahkan kepada keluarga, operasi pencarian dinyatakan selesai ya. Dan pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim gabungan dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian. Dan juga pendengar, peristiwa ini menjadi pengingat ya bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sungai, terutama ketika menyeberang dengan berenang dan menghadapi kondisi arus yang kuat, Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pagi ini dari Sambas. Rekan-rekan semuanya, pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak dan berbagai informasi lainnya kita akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana pembangunan jaringan utama sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat SPALDT Kota Pontianak ini akan membentang dari kawasan Nipah Kuning Dalam hingga ke Martapura. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan metode galian terbuka maupun jacking. Sistem ini diperlukan karena jaringan pipa yang ditanam memiliki kedalaman yang cukup besar, terutama pada pipa primer dengan kedalaman 6 hingga 12 meter. Dengan menelan anggaran sekitar 1,7 triliun rupiah yang didukung Asian Development Bank, pengelolaan air limbah domestik ditargetkan mencapai 24 ribu meter kubik per hari dan dapat menjangkau lebih dari 15 ribu sambungan mulai dari tempat usaha, kantor, hingga rumah tangga. PLT Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum Sandi Eko Bramono menjelaskan sanitasi dan air bersih PDAM memiliki hubungan yang sangat erat. Jika air limbah domestik dikelola dengan baik, maka kualitas air baku dapat lebih terlindungi dan sistem penyediaan air minum menjadi lebih aman. Sandi menyebut dalam pelaksanaan proyek pembangunan ini, Ketua DPRD Kota Pontianak Sattarudin akan melakukan pengawasan agar pembangunan bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Dalam pengerjaan pembangunan SPALDT ini dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung 2030. Dan selama pengerjaan proyek ini akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat mulai dari arus lalu lintas di pusat kota karena melintasi jalan raya hingga ke pipa PDAM dan jaringan internet. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana Rutan Sambas serahkan remisi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada 226 warga binaan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Iya, betul sekali ya Budi. Sebanyak 226 warga binaan rumah tahanan atau rutan kelas 2B ya, di Sambas menerima revisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, pemberian remisi menjadi bagian dari program pembinaan sekaligus bentuk penghargaan bagi warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan selama menjalani masa pidana. Dan remisi tersebut berupa pengurangan masa pidana yang diberikan kepada warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi baru bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik dan menjaga sikap serta menunjukkan perubahan positif selama berada di dalam rutan Sambas. Momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini juga menjadi pengingat bahwa proses pembinaan di lembaga permasyarakatan tidak hanya berorientasi pada menjalani hukuman ya, dan tetapi juga mempersiapkan warga binaan agar nantinya dapat kembali ke tengah masyarakat dengan bekal yang lebih baik. Dengan diterimanya remisi ini, ya, pendengar, para warga

0: Bintang pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan kegiatan edukasi ini melibatkan sinergi berbagai elemen mulai dari masyarakat, kemudian pemangku kepentingan daerah, hingga para relawan bencana kebencanaan. Sutiyono, perwakilan BMKG wilayah 2 yang hadir langsung memberikan sambutan, belum menyampaikan bahwa edukasi terkait mitigasi bencana sangat krusial untuk diberikan secara berkelanjutan. Dan menurutnya pemahaman masyarakat terhadap langkah penyelamatan diri saat terjadi guncangan merupakan kunci utama dalam menekan angka risiko. Ia menegaskan bahwa program sekolah lapang ini dirancang secara khusus agar seluruh elemen masyarakat dan juga instansi tidak hanya sekedar menerima informasi cuaca ataupun kegempaan, tetapi juga paham bagaimana cara meresponnya. Dan selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali pemahaman materi secara teori mengenai potensi kegempaan serta langkah-langkah evakuasi mandiri yang aman. Dan tentunya melalui kegiatan ini diharapkan para peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing, dan mereka didorong untuk meneruskan edukasi mitigasi ini kepada keluarga dan juga warga sekitar, sehingga budaya sadar dan tangguh bencana semakin kuat dan juga tertanam di seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
1: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau mendukung pendirian Laboratorium Lingkungan Mandiri. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Baik, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengkia mendukung rencana pengadaan Laboratorium Lingkungan Mandiri. Keberadaan laboratorium ini menurutnya dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Sanggau. Dan Hengki menyadari biaya awal untuk mendirikan laboratorium cukup mahal, termasuk bangunan, sarana prasarana, dan juga tenaga ahli yang bersertifikasi. Namun ia katakan setidaknya keberadaan laboratorium ini mampu menambah pemasukan daerah. Dijelaskan nilai ekonomi jangka panjang dari pendirian laboratorium itu yang perlu didukung. Selain itu, Hengki juga berharap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau menyurati DPRD untuk mengajukan pendirian laboratorium tersebut, yang mana surat tersebut agar dilengkapi dengan kajian-kajian serta analisis dampak kebakaran laboratorium bagi daerah. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma. Informasi yang disampaikan dari Sanggau, dan informasi dari Sanggau ini menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
3: Ya, kembali Budi.
1: Baik, dan juga terima kasih kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Dan terakhir ada Asri di Sanggau, di Sintang maksud kami. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
1: Sehat-sehat selalu rekan-rekan, dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu bersama kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini edisi Jumat 21 Agustus 2026. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, selamat pagi.
4: Informasi terkini.

0: kakinya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak ndak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya ndak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.